0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pradi 2 hari ini kamu ditemenin sama Dino Lamora,
1: Dinda Amalia,
2: Marta Dilaris pada special weekend sampai jam 9 pagi nanti.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradi 2 hari di Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman produser masih balik lagi sama Dinda Amalia.
1: Gila Mora. Ya.
0: Oh, nah, teman Pro 2 pagi yang cerah ini kita akan membagikan informasi menarik buat teman Pro 2 nih. Nah, okay. Yang pertama itu jelang PON tahun 2032, Perpani Lampung solid tingkatkan pembinaan atlet.
1: Ya, terus juga nanti teman Pro 2 kita bakal ngasih tahu informasi tentang nih, ternyata tahun ini nih pertama dalam sejarah masyarakat itu untuk memilih langsung logo HUT RI ke-81.
0: Wow.
2: Dan juga nih tahun Pro 2 ada wisata baru ya, pasar tematik Danau Ranau yang jadi daya tarik nih bagi masyarakat Lampung.
1: Benar, okay. Teman Pro 2 ya. Tentunya teman Pro 2, tiga informasi itu kita bakal bahas di Spada Weekend.
3: Yes. Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, okay, good morning teman Pro 2.
0: Selamat pagi.
1: Ya, pagi.
2: Kalau kamu enggak ada yang ngucapin selamat pagi, tenang ada kita.
0: Iya, benar. Kita yang ngucapin. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi, good morning. Gimana? Nyenyak tidur malamnya?
0: Iya.
2: Gimana kalau kalian tidurnya semalam?
1: Alhamdulillah nyenyak.
0: Nyenyak banget ya, Mor.
1: Kalian bisa lihat nanti di konten ya teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Senyak apa gue tidur gitu.
0: Kita lihat ya.
2: Nanti ya tinggal dinilai aja teman produ apakah dia tidurnya kapan.
0: Benar. Oke.
1: Tapi ya guys, gue ngelihat hari ini tuh weekendnya sedikit berbeda ya. Karena di jalan udah mulai rame.
0: Oh iya.
2: Karena kalau gue kan dari arah bawah ya. Kan?
0: Betul.
2: Sepi banget. Nah kalau orang dari arah
0: aku dari Wehalim. Nah di jalan tuh banyak banget kayak apa ya, kayak runners jogging itu loh, ternyata bener Lampung tuh banyak banget pencinta olahraganya
2: sekarang tuh mau lo berangkat sepagi apapun kayak even jam 5:30 atau jam 4 itu ada lo yang udah lari gitu loh.
1: Ya karena ya Lampung sekarang tuh lagi produktif. Lagi produktif banget.
2: Kayaknya juga kan karena tren sosmed sekarang tuh olahraga banget ya. Semua orang pada kayak, oh iya deh kayaknya pada sadar gitu untuk olahraga.
0: Betul,
2: ya.
0: Kayak, duh gue belum ini nge-post Strava nih.
2: Itu salah satu juga.
1: Jadi lu salah satu yang FOMO akan lari itu.
0: Kayak, aduh pengen pes berapa nih gue gitu.
1: Oke. Tapi terakhir lu pes berapa?
0: Jangan
2: tanya gue ya.
1: Jangan tanya gue juga. Gue kan tidurnya di dalam mimpi aja.
2: Borok-borok yang mau lari umur ya.
1: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal ngasih informasi menarik pastinya cuma di Spada Weekend.
3: Yes.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada

0: Ya, teman Pro2 masih okay. Lagi sama kita bertiga ya. Ada Dinda Amalia
1: dan juga
0: Dinda
1: Lamora
2: dan Marta Dilar masih di pada special weekend teman ya. Pro2.
1: Dan hari teman Pro2, kalau gue dengerin tadi lagu Imagination ya, kayaknya gue cocok banget kalau misalnya dengerin sambil nge-gym gak sih?
2: Sambil lari, boleh.
1: Kayak kenapa mutusin gue?
2: Iya, benar dong. Mulai olahraga,
0: jadi semangat olahraga yeah. Gitu ya.
2: Tapi kalau ngomongin olahraga gitu kan ya, kan banyak banget cabang olahraga gitu kan. Betul. Ya. Kalau kalian tuh apa sih suka olahraga apa gitu?
1: Kalau gue sih sebenarnya bukan suka ya, tapi lagi kayaknya penasaran sama panahan nih.
2: Oh, panahan. Oh. Iya.
0: Buat memanah siapa, Mon?
1: Panah asmara. Oh. lagu opening kita ya.
2: Oh, tapi emang panahan tuh kayaknya seru sih ya. Gue lihat juga ada beberapa artis yang hobi panahan. Terus juga kalau misalkan cewek, panahan tuh kayak keren gitu loh.
0: Iya,
1: apalagi sambil berkuda kayak.
2: Iya.
1: Kayak Jodha Akbar gitu kan.
2: Kayak Jodha Akbar.
0: Iya. Kan.
1: Kenapa coba gue lagi tertarik banget sama panahan?
2: Kenapa sih?
1: Karena sebenarnya saudara gue tuh sebenarnya dia lagi persiapan PON. Dan kemarin gue sempat lihat di FYP TikTok gue tuh, jadi katanya si di Lampung ini ya, khususnya untuk nyambut PON 2032, jadi Perpani Lampung.
2: Kebalik
1: itu,
2: sayangku, 2023
1: oh,
2: dong.
1: Oh
2: ya,
1: 2000.
2: Lama dong 2032.
1: Ya maksudnya ini untuk persiapan.
0: Persiapan mendatang. Oh gitu.
2: Persiapannya tapi dari 2023 ya, 2032. Oh oke okay, ya, oke.
1: Dan sekarang juga ini ya. Lagi persiapan nih para atlet-atletnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Perpani Lampung solid untuk tingkatin pembinaan atlet untuk para atlet panahan gitu ya.
2: Iya. Oke. Okay. Jadi ya nih teman Pro2, pengurus provinsi cabang olahraga panahan Lampung ini terus bergerak cepat memetakan kekuatan dan memperbaiki kualitas pembinaan atlet. Nah, langkah ini tuh diambil untuk strategi jangka panjang ya demi meraih prestasi maksimal. Terlebih lagi nih Lampung dibidik jadi tuan rumah bersama Banten pada PON ke-23 2032 mendatang.
0: Iya, betul. Nah, Marta juga nih ada Pak Fahrul Rozi ya mengungkapkan bahwa fokus utama kepengurusannya saat ini adalah untuk meratakan kualitas pelatihan di seluruh wilayah Lampung. Jadi, instrumen utamanya itu adalah dengan memperbanyak jam terbang atlet melalui berbagai kompetisi terlebih dahulu.
1: Nah,
0: gitu.
1: Terus Pak Fahrul juga tuh menurut Pak Fahrul nih ya, jadi intensitas event dan juga kompetisi lokal itu harus terus ditingkatkan tuh, karena terutama menjelang PON ini ya, PON yang nantinya Lampung bakal jadi salah satunya tuan rumah gitu, dan banyak banget kompetisi ini tuh dinilai tuh krusial gitu ya sebagai ajang penetapan atlet yang potensinya tuh udah bagus banget untuk Lampung gitu.
0: Iya,
2: oke, nah selain ada agenda yang tadi ya, ini juga Perpani Lampung lagi bersiap menghadapi kejuaraan nasional junior nih, Mora dan Dinda. Jadi sebagai langkah awal ya, ini Pengprov Pengprov akan menggelar agenda yang namanya sekolah bersama atau seleksi bersama itu di tanggal 2 mendatang. Nah itu dilakukan untuk menyaring atlet-atlet terbaik yang bakal dikirim ke tingkat nasional.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada persiapan lagi sebelum PON ya.
2: Betul,
1: ternyata
2: ada kejurnas ya. Benar,
0: iya, tadi memperbanyak kompetisi-kompetisi sebelum menghadapi PON 2032 ya, ini.
2: Bisa jadi kayak latihan juga kali. Betul. Ya sebelum nanti PON kan lebih besar lagi.
1: Tapi menurut gue emang ya Lampung nih lagi naik-naiknya banget ya atlet-atletnya ya.
2: Iya, untuk cabur ya, cabur-cabur
1: jadi,
2: olahraga itu.
1: Ya kita sih berharapnya untuk Lampung yang terbaik dan semoga bisa dapat medali banyak gitu ya.
0: Amin.

0: aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dinda Amalia,
1: Dina Lamora,
2: dan Marta Dila.
1: Ya, tentunya di Spada Weekend.
0: Betul. Yeay. Nah, kalau di misalkan weekend mungkin ada yang lagi ngelayan ulang tahun gak sih?
1: Mungkin ya, kita ucapin
2: iya, kayak happy pasti
1: birthday
2: ya.
1: To you. Yeay. Makasih guys.
0: Enggak, bukan.
1: Oke. Okay. Nah, kenapa?
0: Kalau misalkan ya, kita ngomongin ulang tahun, kita sebentar lagi akan menyambut ulang tahun besar Republik Indonesia gak sih?
1: Bener sih, di bulan, dua bulan lagi ya.
2: Dua bulan lagi ya.
0: Nah, kalau misalkan ngomongin ulang tahun ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemilihan logo resmi HUT RI.
1: Wow.
0: Nah, melalui mekanisme jejak pendapat atau polling daring, masyarakat diajak menentukan desain logo yang akan menjadi identitas visual peringatan HUT ke-81 ini. Gitu.
2: Oke. Nah, jadi ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, Kementerian Sekretariat Negara ini membuka partisipasi publik ya, Dinda dan Mora, dalam pemilihan logo yang bisa diikutin sama seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita. Gitu. Nah, untuk votingnya ya, soal logo ini itu berlangsung dari 24 Juni kemarin ya. Dan sampai 28 Juni.
1: Oh, berarti besok ya, besok terakhir.
0: Deadline-nya ya,
1: deadline-nya besok ya votingnya. Oke, Bu dosen siap.
2: Kayak tugas gitu ya, kayak merayakan kalau
1: deadline. Jangan tugas dong. Sudah enggak mau, ini udah weekend ini.
0: Maksudnya jangan lupa voting.
1: Oh iya,
2: betul. Maksudnya besok hari terakhir untuk voting gitu, teman Pro 2.
1: Jadi ini teman Pro 2 ya, udah ada sekitar bukan sekitar sih, emang udah ada 5 desain terbaik hasil karya putra putri Indonesia ya yang berhasil lolos proses seleksi nih, dan kini bersaing menjadi logo resmi HUT RI nantinya ya. Okay. Kelima finalis tersebut merupakan karya dari David Warwan dari Surakarta.
0: Okay.
1: Terus juga ada Fajar Novario dari Padang. Mm-hmm. Terus ada Kanda Putra dari Denpasar. Terus ada Rizkiawan dari Malang. Serta Tiffany Johan dari Malang juga. Ada Lamora dari Lampung.
0: Lima aja itu lebih.
1: Oke, jadi melalui mekanisme pemungutan suara terbuka ini, jadi kayak kita dikasih kesempatan secara langsung untuk bisa milih langsung, dan kita juga bisa nilai nih mana yang paling mempresentasikan apa tadi ya?
2: Indonesia.
1: Semangat persatuan. Terus apa lagi? Optimisme.
2: Cita-cita Indonesia gitu kan.
1: Berdaulat, adil dan makmur.
0: Wow.
1: Iya dong. Terus juga apa lagi, Din?
0: Kalau itu juga masyarakat itu juga berpartisipasi, berkesempatan dapat memperoleh bentuk apresiasi dari pemerintah gitu. Jadi sebanyak 300 peserta terbaik akan mendapatkan hadiah berupa undangan menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Paket souvenir resmi ini didapetin juga serta bantuan pendidikan.
1: Wow. Berarti kita voting juga nih dapat hadiah gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi kita banyak ulang tahun Indonesia, kita yang dapat hadiah gitu.
1: Benar sih. Jadi ya, pemerintah juga berharap keterlibatan masyarakat dalam pemilihan logo ini tuh bukan cuma hanya menghasilkan identitas visual yang estetik aja gitu kan ya. Jadi pengen mempresentasikan semangat bangsa, tapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di logo 81 ini.
2: Betul.
1: Benar ya. Kalau kalian udah voting belum guys? Gua sih udah voting nomor 1.
0: Voting.
2: Gua udah sih.
0: Udah. Tapi milih yang mana? Kalau gua ya, milihnya yang gambarnya 81.
1: Ya itu kan sama semua ya, Dinda.
2: Sama semua itu ya, Dinda ya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. This is

0: Kalau pagi-pagi tuh identik sama ibu-ibu, kalau enggak ke ibu-ibu anak kos itu belanja ke pasar enggak sih?
1: Benar, ya, pagi-pagi ya biasanya. Ya. Tapi sekarang tuh pasar macam-macam ya. Ada pasar yang kayak bukan pasar yang di di satu tempat doang dan kayak pasar tradisional doang, tapi ada pasar yang kayak mungkin ada di danau atau
0: ada
1: kayak
0: di atas wisata, gunung.
1: Iya, kayak ya macam-macam kan? Gitu loh. Sekarang pasar-pasar tuh bahkan ada pasar yang jadi tempat wisata gitu.
0: Ya, jadi kalau pasar wisata itu yang gue ingat itu ada di Lampung Barat ya. Khususnya di Danau Ranau ya. Jadi ada pasar tematik Danau Ranau yang sekarang tuh jadi daya tarik jadi wisatawan gitu ya.
1: Jadi kayak banyak gitu kayaknya. Kayaknya seru ya kesana.
2: Iya, wisata yang kayak wajib dikunjungi gitu jadinya.
0: Jadi ada pasar tematik wisatawan di Danau Ranau yang sekarang tuh jadi daya tarik baru untuk wisatawan baru gitu ya.
1: Betul. Karena
0: destinasinya yang menawarkan panorama danau dan latar pegunungan yang dinilai itu bisa memberikan pengalaman yang berbeda untuk pengunjungnya yang datang dari berbagai daerah gitu. Jadi lo ke pasar gak cuman ngelihat ikan-ikan, tapi lo bisa lihat langsung sumber ikan itu berasal gitu ya.
1: Betul.
0: Dan juga pegunungan. Gitu.
1: Yes. Jadi di apa namanya, bukan cuma ada danau doang ya, ternyata ada gunung-gunungnya juga gitu di situ. Terus juga nih teman Pro 2 ya, kalau yang gue baca-baca dari sosmed sih ya, gitu kan ada yang udah pernah kesana itu sih kasih review yang bagus ya gitu kan. Ada pemandangannya tuh bagus banget, terus juga kan tempatnya tuh nyaman. Dan buat lo ya, kalau misalkan suka foto-foto nih, teman Pro 2 itu tempat yang cocok sih gitu.
0: Jadi ya kalau lo mau kesana, ya dicobain aja.
2: Terus juga nih dari salah satu yang komen bahwa tempatnya nyaman itu, dia juga menilai fasilitas pendukung untuk spot foto di kawasan pasar tematik itu udah cukup memadai dan menjadi nilai tambah bagi wisatawan tersendiri. Tapi mereka cuma berharap sih, kayak berharap fasilitas kebersihannya bisa ditingkatkan lebih lanjut gitu.
1: Sih ya, emang ya kayaknya masih susah ya. Benar. Sampai sekarang.
0: Ya, kita usahakan aja semoga bisa ya. Ya itu jadi, nah teman Pro 2 misalnya kalau misalnya kamu nih pengen kesana.
2: Betul.
0: Ya bisalah ajak-ajak kita bertiga ya kan.
1: Boleh.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: tenang aja teman Pro 2, ada kita bertiga yang masih nemenin kamu di Spada Weekend.
1: Pastinya.
0: Ya, hari ini teman Pro 2 karena weekend ya.
1: Yeah.
0: Weekend kalian tuh ngapain aja, guys?
1: Iya. Biasanya kalau weekend lo orang ngapain, guys? Selain
0: gua,
1: siaran, kalau enggak siaran ya.
2: Tidur sih kalau gua.
1: Tidur.
0: Ya, jujur gua
2: olahraga.
0: Tidur lagi gua, menjelajah mimpi.
2: Oh, gitu.
0: Ya, dari jam 3 pagi, enggak, 3 sore.
1: Dari yang mana nih yang benar?
0: Dari malam lah pokoknya ya, sampai ke petang.
1: Oh, itu 24 jam ya umurnya ya, tidurnya.
2: Berlebihan ya, sih itu.
0: Enggak dong, bukan tidur aja dong.
2: Ngapain berarti?
0: Kalau gua siaran.
2: Oke.
1: Okay. Siaran. Gue denger-denger juga lo, Bang.
0: Iya, gua bersih-bersih rumah kok. Ya kan, Ma? Mama pasti denger ini nih, Mama, aku.
2: Iya, coba valid nggak nih gitu.
0: Oke kita, oke, kebetulan Mas saya udah datang di sini.
1: Langsung aja, gimana tante? Oh nggak ada.
0: Nggak ada dong. Yaudah, lu dulu deh Marta, lu ngapain Marta?
1: Oh kalau gue weekend, kalau tidurnya cukup, gue biasanya ikut CFD sih.
0: Oh CFD.
2: Oke, kalau gue ya, kalau weekend biasanya pagi masak sih.
0: Masak ya.
2: Buat anggota.
0: Kalau enggak buatin kita masak.
2: Warga di rumah gitu.
1: Dinda kan kita lapar.
0: Benar, padahal kita hari ini.
2: Kalian mau dimasakin apa emangnya?
0: Bebas aja deh. Lo bisanya apa deh?
2: Bisanya air sih. Masak air.
1: Makasih kalau itu gue juga bawa aja deh dari rumah.
0: Jangan bawa, kita ngambil di sebelah aja bisa deh kayaknya.
1: Kayaknya ya gitu aja, repot deh Dinda ya gitu. Tapi kalau lo orang pernah enggak sih ngebayangin kalau weekend tanpa internet gitu?
2: Iya.
0: Wah, enggak bisa ngebayangin ya.
2: Karena gue
0: tipikal orang yang udah kecanduan, bukan kecanduan ya, maksudnya udah ketergantungan sama
2: internet
0: gitu ya. Sosmed, internet gitu.
1: Tapi sama sih ya, kayaknya gue juga enggak kebayang kalau weekend tanpa internet kayak ngapain ya gue gitu loh.
2: Tapi kalau gue ya susah, tapi masih mungkin.
0: Oke, okay, lu ngapain
2: masih
0: ya?
2: Masih mungkin, kalau gue weekend kayaknya bakal pergi seharian sih. Sama temen-temen gitu.
1: Iya okay. Sih ya,
0: kan? Kalau karaokean tuh termasuk internet gak? Enggak kan ya?
1: Enggak. Tapi ya butuh internet juga ya.
2: Kalau ke tempat karaokeannya
0: akapela aja. Mungkin di kamar mandi gitu kan. Di dalam kamar okay. Gitu. Biasanya gue latihan jadi idol.
2: Oh gitu, ada ending fairy-nya ya?
0: Jangan dong. Nanti teman Pro 2 mencium hawa gue. Jangan ending fairy di sini ya. Jangan ya.
2: Iya sih, bahaya.
0: Oke, mungkin kita tanya teman Pro 2 ya. Gimana nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu weekend ataupun ya hari-hari akhir pekan kamu tanpa internet. Bisa langsung ceritain ke kita di WhatsApp kita di 081 799 25 925,
2: atau di Instagram kita @prodobedel.
0: Kita tungguin pastinya di Spada Weekend.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Ya, Temen Pro 2 masih balik lagi sama Dinda Amalia.
1: Gila Mora.
0: Ya, jadi tadi kan kita udah mau apa ya, nanyain pendapat ya dari Temen Pro 2. Sekarang kita mau bacain dari pendengar. Ya, itu dari, ya betul, dari WhatsApp di 0896553 sekian. Halo Kak, kalau weekend tanpa internet awalnya mungkin bakal bingung juga sih. Ya benar sih, karena sekarang hampir semua aktivitas pakai internet. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin aku bakal mulai hari dengan olahraga ringan, terus sarapan bareng keluarga. Abis itu dia beres-beres kamar atau rumahnya sambil dengerin radio. Siangnya dia baru baca novel yang udah lama belum selesai atau main board game sama adik. Terus sore harinya jalan santai keliling komplek atau main badminton sama teman-temannya. Terus malamnya nongkrong sama teman. Kayaknya seru juga ya sekali
1: di sibuk ya dia ya. Ternyata dia banyak kegiatannya ya ternyata ya.
0: Udah di list sama dia di plan mau ngapa-ngapain.
1: Dia udah buat to-do list-nya nih ya. Udah rencanain jangan-jangan ya.
2: Nice ya.
1: Selanjutnya
2: oke ini dari Instagram ya. Udah masuk ke question box kita. Ini dari Naila T. Hai Naila T.
1: Hai Naila, apa kabar?
2: Dari Naila ya, katanya sih kalau dia disuruh weekend tanpa internet ya kayaknya bakal manfaatin waktu untuk ngelakuin hal-hal yang selama ini sering ditunda.
0: Okay.
2: Contoh ya, beresin meja belajar. Kayaknya ini Mora juga kena ya.
1: Lanjut.
2: Bikin to-do list untuk semester depan. Atau latihan masak menu baru. Kayak ada yang kesindir ya.
1: Kenapa kak?
2: Kalau udah sore mungkin main gitar atau nonton TV. Nah menurut dia ya, justru tanpa internet itu bisa jadi lebih fokus nikmatin aktivitas tanpa terus-terusan lihat notifikasi HP.
1: Oke, gue setuju sama Naila. Gue setuju sama Naila.
0: Karena dia buat to-do list semester depan.
2: Iya. Gitu kan.
1: Oke.
2: Lanjut ya.
1: Iya benar sih. Naila ini mungkin adek gue ya.
0: Oh iya.
1: Oke, okay, thank you Naila ya udah cerita ya. Tapi ini masih ada lagi dari WhatsApp ya. Dari 0896325 sekian. Katanya, "Halo Kak, aku Alex." Katanya menurut Alex, kalau weekend tanpa internet kayaknya bakalan susah deh.
0: Susah.
1: Ini kayak gue nih. Jangan-jangan Alex nih gue ya. Tapi bisa dicoba sih. Kayaknya kalau nggak ada internet selama weekend, gue bakal seharian main di luar sama teman-teman gue. Karena kalau di rumah pasti bakalan kepikiran buka HP kata dia.
0: Benar.
1: Terus jadinya bakalan scrolling berjam-jam, scrolling TikTok.
0: Enggak ya.
1: Malah nyanyi. Jadi kalau enggak ada internet, waktunya bisa dipakai buat hal yang lebih bermanfaat menurutku sih ya. Sesekali hidup tanpa internet bisa buat kita lebih menikmati waktu dan lebih menghargai momen. Bener sih.
0: Oh, iya.
1: Kalau udah kumpul bareng temen itu udah
0: lupa tapi, waktu
2: iya
0: dia.
2: Sih, tapi kayak cara Alek ya paling cocok ya buat gue ya gitu kan. Kayak keluar aja deh gitu ya sama temen gitu kan ya, ngumpul, ngobrol, ngopi gitu kan.
1: Kalau gue sih setuju sama Naila sih. Buat rencana di semester depan bakal lebih rajin gitu kan.
2: Naila lu banget sih ya.
1: Iya.

0: μπαϊκά μου.
1: Σε μπαίνει τα κεντρικά, έτσι. Μπαίνει τα

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: by Katy Perry menjadi lagu terakhir kita pada pagi hari ini. Saatnya gue Dinda Amalia.
1: Dinda Lamora.
2: Dan Mata Dealer pamit dari pendengaran kamu.
1: Terakhir dari kita bertiga, let's deep at Sharon Express, your luminous only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ah,
1: tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
0: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
0: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan roti.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini, apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Yah, udah kemakan rotinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

pendengar, memang ya pentingnya kita tuh menerapkan ilmu atau juga pelajaran yang juga telah kita gali pada saat duduk di bangku sekolah dasar SMP dan juga SMA ya, mengenai kecintaan terhadap NKRI, rasa patriotisme dan juga nasionalisme. Karena nih dengan berbagai bentuk yang juga kita aplikasikan, ini dengan menggunakan produk dalam negeri ataupun juga berliburan di dalam negeri gitu kan ya, semuanya explore dari Sabang sampai Merauke, ini juga ternyata bisa terus menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa ini. Nah tapi ada juga loh pendengar yang juga mau mengambil keputusan untuk menghentikan menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada apakah dengan mereka? Jumlahnya tuh banyak banget lagi. Dari Kementerian Hukum atau juga Kemenhumkam yang juga saat ini tengah mengungkapkan bahwa lebih dari 8.000 permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kemenkum Dulyono, yang juga diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan, bekerja, hingga menikah dengan warga negara asing. Dan juga tentunya dari Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat lebih dari 8.000 permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia, yang sebelumnya juga pemerintah telah mengumumkan sekitar 5.000 lebih permohonan. Namun karena data terus bertambah, maka jumlahnya kini mendekati 8.000 pemohon. Jadi Dulyono juga menegaskan bahwa terdapat beberapa alasan ya yang paling sering diajukan oleh para pemohon jika ingin melepaskan status WNI, di mana sebagian besar ingin melanjutkan pendidikan atau memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik lagi di negara lain. Meski demikian, pendengar, alasan yang paling dominan adalah ternyata berkaitan dengan pernikahan dengan warga negara asing, dan banyak pemohon yang lebih mengikuti status kewarganegaraan pasangan mereka setelah menikah.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Selamat berakhir pekan untuk Anda semua pendengar yang juga beraktivitas bersama keluarga. Semoga hari ini menyenangkan dan cuaca Kota Bandar Lampung cerah, supaya juga bisa bekerja sama ya, untuk bisa berwisata dengan keluarga di outdoor hari ini. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomen Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta rekan Reza yang bertugas sebagai operator mengucapkan selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Saudara pendengar

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar Ardi. Saya menemani Anda di Lampung siang ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu 27 Juni 2026 ya. Berbagai macam aktivitas yang mungkin Anda lakukan di hari ini, atau justru malah Anda belum tahu nih mau melakukan apa karena hari ini libur ya. Ya sudah, apapun aktivitasnya, selamat berlibur untuk Anda yang liburan, selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas, dan semangat untuk para pekerja pastinya di hari Sabtu ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been to a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemeran

0: Pendengar, Osman Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Osman Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Osmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Israel dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Osman Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Osmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia

0: pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
2: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix VIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso Maksud kami Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kan foul, but still he made a score. Wow, paling kalah Western as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terus berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
3: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
2: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
3: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
2: Nanti lewat pemandangannya.
3: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
2: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
3: Merek udah lagi, le.
0: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
2: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
0: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
3: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di kesempatan hari Sabtu 27 Juni 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Serta memberikan jawaban yang benar, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
2: Untuk obat semakin memahami regulasi perizinan taat terhadap standar pelayanan kefarmasian dan senantiasa memastikan keamanan, khasiat, serta mutu obat yang didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik BPS menggelar apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik BPS menggelar apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pendataan ekonomi di Lampung berjalan optimal. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendukung kelancaran sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang telah menjadi responden sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keteladanan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Wini menjelaskan sensus ekonomi memiliki peran penting untuk memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Data yang terkumpul akan dimanfaatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga investor dalam menyusun langkah pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Tentunya keteladanan Bapak Gubernur yang telah bersedia untuk didata, kami berharap hal ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Lampung, yaitu dengan menerima petugas sensus ekonomi 2026 dengan baik, serta memberikan jawaban yang benar, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
3: Ia menambahkan keberhasilan sensus bergantung pada partisipasi masyarakat dan kerja para petugas di lapangan. Sebanyak 8.619 petugas sensus yang diterjunkan di 15 kabupaten dan kota di Lampung diminta menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap responden. Melalui apel ini, pemerintah Provinsi Lampung dan BPS berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mampu menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data tersebut diharapkan menjadi landasan penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung menyatakan dukungan dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran harus dimulai dari data yang akurat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyatakan dukungan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam apel siaga dan penguatan komitmen bersama yang digelar di lapangan Korpri Kantor Pemerintah Provinsi Lampung Sabtu pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Badan Pusat Statistik BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan apresiasi kepada BPS atas persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran harus dimulai dari data yang akurat. Gubernur menilai sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh dan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif serta berkelanjutan. Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga jutaan pelaku UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Gubernur menambahkan, arah pembangunan ekonomi Lampung ke depan harus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memerlukan pemetaan ekonomi yang akurat. Hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun arah pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.
5: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda strategis bangsa dan hanya bisa dapat berhasil apabila dilakukan kolaborasi seluruh elemen. Mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung pelaksanaannya dan akan menjadikan hasil sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
4: Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan dan mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui apel siaga tersebut, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan sensus ekonomi sebagai upaya menghadirkan data yang akurat demi pembangunan Lampung yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Maksud kami, kreativitas warga mengubah dinding kosong menjadi ruang yang berdaya dan bernilai ekonomi melalui sentuhan seni mural, instalasi, hingga galeri komunitas. Tembok-tembok yang sebelumnya terbengkalai kini bertransformasi menjadi ikon kota yang menginspirasi, menggerakkan ekonomi kreatif, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Berikut laporan Palastasi Tepu.
1: Yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar.
2: Sejumlah pelaku kreatif graffiti dan mural di Kota Metro mengambil langkah unik dalam terlibat langsung dalam memperindah lingkungan rumah ibadah. Para pelaku yang menuangkan kreativitas seni visual di dinding area lingkungan gereja sebagai salah satu bentuk nyata aksi kepedulian lingkungan dan sosial. Salah satu pelaku kreatif graffiti Kota Metro, Genta, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam mewarnai dinding rumah ibadah merupakan wujud nyata dari kepedulian para seniman terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, seni urban harus bisa menyatu dan memberikan dampak visual yang menenangkan bagi setiap orang yang melihatnya. Dirinya menambahkan, langkah dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreativitas di Kota Metro. Hal tersebut sebagai langkah dalam menghadirkan lukisan dinding estetik yang tidak hanya bertujuan untuk mengubah wajah tata Kota Metro menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu meningkatkan inspirasi masyarakat dalam mengapresiasi seni urban yang positif.
1: Di yang kami buat ini sebagai seni dan menginspirasi masyarakat Metro. Mungkin gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dalam bentuk gambar ini kami bisa menginspirasi lah. Untuk gambar yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar, dari untuk menambah lagi, lebih terang lagi. Kami gambar wanita untuk memeluk bumi. Itu seperti untuk yang sekarang terjadi di Indonesia ini, kan banyak sih penumbangan pohon liar, banyak apa yang merusak alam. Untuk melindungi lah alam ini contohnya loh, bagaimana itu kita untuk melindungi alam di Indonesia ini yang sudah mulai rusak. Ya mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat Metro dalam perlombaan yang di gereja ini, Mas.
2: Dengan adanya ruang berekspresi di area publik maupun lingkungan keagamaan, dirinya berharap Kota Metro mampu bertransformasi menjadi kota yang ramah terhadap industri kreatif, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus menyalurkan bakat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang memperkuat pembinaan fasilitas pelayanan kefarmasian melalui bimbingan teknis perizinan apotek dan toko obat di Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti puluhan penanggung jawab apotek dan toko obat guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta standar pelayanan kefarmasian. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Kami berharap para pengelola apotik dan toko obat semakin memahami regulasi perizinan terhadap standar pelayanan kefarmasian.
4: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang berpartisipasi dalam bimbingan teknis perizinan apotek dan toko obat yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti 45 penanggung jawab apotek dan 5 penanggung jawab toko obat. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai POM Tulang Bawang, Erwin Hidayat, mengatakan kehadiran Balai POM sebagai narasumber merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian. Pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, sinergitas antara Balai POM dan Dinas Kesehatan menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan terhadap pengelola apotek dan toko obat. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses perizinan serta standar pelayanan kefarmasian.
3: Balai POM di Tulang Bawang hadir dalam BIMTEK perizinan apotek dan toko obat oleh Dinas Kesehatan Waikanan. BIMTEK diberikan kepada 45 penanggung jawab apotek dan 5 penanggung jawab toko obat. Partisipasi aktif Balai POM di Tulang Bawang sebagai narasumber merupakan wujud komitmen nyata kami dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan ini, kami berharap para pengelola apotek dan toko obat semakin memahami regulasi perizinan terhadap standar pelayanan kefarmasian dan senantiasa memastikan keamanan, khasiat, serta mutu obat yang didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Waikanan.
4: Dia menegaskan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang didistribusikan kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lebih lanjut, dirinya berharap kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Kabupaten Waikanan. Kolaborasi lintas instansi juga diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pengawasan peredaran obat yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPTD KPH Bukit Punggur menegaskan pentingnya akurasi data satwa liar dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Untuk itu, pihak pengelola mendorong kolaborasi bersama kalangan akademisi dan masyarakat demi menjaga fungsi ekologis kawasan hutan. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Keberadaan satwa liar di kawasan hutan Bukit Punggur dinilai perlu dikaji lebih mendalam melalui inventarisasi yang valid dan sah secara akademik. Hal ini disampaikan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan kepada RRI. Dirinya mengatakan pendataan satwa liar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan keterlibatan kalangan akademis dan pihak yang memahami metode inventarisasi agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Dirinya juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi di Lampung yang memiliki kepedulian terhadap hutan untuk turun langsung melakukan kajian di lapangan. Beberapa kampus yang disebut antara lain Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, dan Institut Teknologi Sumatera.
6: Kalangan yang memahami bagaimana cara-cara supaya inventarisasi satwa liar itu betul-betul memberikan hasil yang valid ya, yang bisa sah secara akademis. Ini makanya saya selalu mendorong dari perguruan-perguruan tinggi di Lampung ini, terutama yang peduli dengan hutan, yang punya mungkin jurusan kehutanan seperti Unila atau mungkin dengan Polinela gitu ya, atau mungkin dengan ITERA atau siapapun yang peduli untuk memahami bagaimana kawasan hutan itu ternyata menjadi tempat tinggal markas satwa, satwa liar ya. Sehingga kita akan tahu ternyata potensi kawasan hutan yang ada di Bukit Punggur ini tidak hanya sebatas potensi yang sifatnya ekonomis ya Mas. Artinya selama ini kami selalu mendorong supaya petani-petani yang sudah terlanjur menggarap dalam kawasan hutan itu, mereka mengelolanya dengan baik dan benar.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan potensi hutan Bukit Punggur tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga sebagai habitat penting bagi keberlangsungan satwa liar. Selain itu, pihak KPH juga terus mendorong para petani yang telah menggarap lahan di kawasan hutan agar mengelolanya dengan cara yang baik dan benar, tanpa merusak fungsi ekologis kawasan. Melalui kolaborasi antara pengelola hutan, akademisi, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan hutan Bukit Punggur dapat berjalan beriringan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Waikanan mendistribusikan 10 paket sembako dan telur ayam hasil peternakan kepada masyarakat sekitar. Berikut laporan Roma Dona.
7: Dalam semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Waikanan kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial berbagi dengan menyalurkan 10 paket sembako beserta telur ayam hasil dari peternakan ayam petelur warga binaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Kegiatan ini dipimpin Kepala Lapas Waikanan Rizky Burhanuddin dan diikuti pejabat struktural serta petugas pelaksana Lapas Waikanan. Kepala Lapas Waikanan Rizky Burhanuddin menyampaikan, di mana kegiatan ini merupakan wujud nyata Lapas Waikanan mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial. Kalapas menambahkan pada kesempatan tersebut, bantuan Lapas Waikanan bersumber dari hasil pembinaan budidaya ayam petelur sebagai program kemandirian pangan.
8: Bismillahirrahmanirrahim, Om Edi, ini ada amanah dari teman-teman, mohon bantuan untuk disediakan kepada masyarakat dan kita. Semoga dengan berbagi bisa membawa berkah buat semua. Amin.
7: Lebih lanjut, Kalapas mengatakan, melalui program bakti sosial ini, pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat semangat berbagi dan gotong royong. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi permasyarakatan yang memberikan manfaat nyata baik bagi warga binaan maupun masyarakat luar. Dengan terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat, Lapas Waikanan berkomitmen untuk mewujudkan permasyarakatan yang humanis, produktif, dan berdampak positif bagi masyarakat. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang. Maksud kami, berita daerah Lampung pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
4: RI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
3: Saudara pendengar, Anda bisa

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro. Mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini ditemani sama Dian Octavia di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam. Kami akan penuhi dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda di Sabtu sore ini 27 Juni 2026. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
4: Ayo, ya selalu story gitu loh.
3: Jangan dong.
4: Udah sih gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Pendengar bersama kita akan dengarkan azan asar pada pukul 15.26 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Selamat sore pendengar di kebersamaan kita pada hari ini, hari Sabtu ya. Kita sudah mulai mau menjelang hari Minggu yang biasanya memang momen akhir pekan itu lumayan padat ya di kota Bandar Lampung. Tapi kalau misalnya Anda nih sedang dalam perjalanan di sekitar kota Bandar Lampung ya, dan juga merasakan ada beberapa titik-titik kemacetan, harap bersabar ya. Karena pada hari ini, tepatnya tadi siang ya, memang ternyata ada sebuah insiden yang terjadi itu di Jalan Tuku Umar, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Jadi ada insiden si kebakaran ya yang melanda bangunan di Jalan Tuku Umar tersebut. Bahkan titik kemacetannya itu sudah bermula dari, kalau misalnya Anda berasal dari Raja Basa, untuk arah kendaraannya itu sudah terasa titik kemacetannya sebelum naik flyover depan Mall Bumi Kedaton. Jadi memang mengular sekali untuk kendaraan di sana. Kemudian juga harus berhati-hati pastinya karena padat merayap sekali. Dan kalaupun memang Anda berusaha untuk melewati di bawah flyover dari Sultan Agung ya, atau flyover yang depan dari MBK, ini juga tetap terjadi memang kemacetan. Tapi tenang saja pendengar, karena dari pantauan CCTV Resta Bandar Lampung, terdapat beberapa petugas yang turut juga mengatur arus lalu lintas, sehingga diusahakan supaya kemacetan ini tidak terlalu panjang ya, tetap bisa untuk ada pergerakan di antara kendaraan tersebut. Jadi memang ternyata kebakarannya juga ya cukup besar, sehingga ada beberapa unit mobil pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi kejadian, dan bahkan masih ada beberapa mobil damkar juga yang susul menyusul ya. Maka kalau misalnya Anda sedang dalam perjalanan juga di arah menuju stasiun Tanjung Karang, itu mungkin juga terdapat kemacetan ya beberapa waktu lalu. Jadi memang karena ada mobil-mobil damkar yang sedang menyusul ke lokasi kejadian, tentunya untuk memadamkan lokasi kebakaran tersebut. Tentunya harap untuk berhati-hati selalu, karena memang ini bertepatan dengan akhir pekan. Jadi pasti akan banyak sekali kendaraan yang turun ya ke jalan kota Bandar Lampung. Tadinya memang untuk rekreasi, tetapi harus kejebak macet. Sabar-sabar, kalau ada air minum di kendaraannya boleh diminum dulu, atur ya. Jangan sampai tentunya moodnya jadi berantakan, yang tadinya pengen rekreasi, aduh jadinya udah bad mood nih gitu. Tetap untuk jaga kesabaran, karena sebenarnya yang memakai dari jalan raya bukan hanya kita sendiri, tetapi bersama-sama. Jadi kita jaga supaya tentu atmosfernya juga tetap berjalan dengan baik. Dan jangan lupa juga, kalaupun memang ada ambulans yang berada di belakang kendaraan Anda atau juga damkar, utamakan terlebih dahulu kendaraan-kendaraan yang harus duluan ini ya, supaya tentunya kalau ambulans pasti membawa juga pasien yang harus segera ditangani, dan damkar juga pastinya harus segera memberikan pertolongan kepada insiden kebakaran tersebut. Tetap jaga keselamatan, jaga kesabaran, dan jaga fokus Anda. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Bersama Dian Oktavia kali ini pendengar tentunya menemani Anda ya di Lampung sore ini. Bicara tentang dunia pendidikan memang terus diupayakan supaya didapatkan oleh masyarakat secara merata. Karena tentunya bagi anak-anak ya, pendidikan itu adalah hak yang harus ditunaikan begitu. Dan tentunya untuk mengatasi kekurangan guru terutama di wilayah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini menjadi sebuah upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung supaya akses pendidikan juga tetap bisa merata. Akhirnya Distikbud Lampung ini menyiapkan 41 pengajar muda. Nah, pemetaan kebutuhan tenaga pendidik yang dilakukan Distikbud Provinsi Lampung ini menemukan memang masih adanya kekurangan guru di daerah 3T tadi. Dan kemudian menyiapkanlah 41 pengajar muda untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah pelosok. Programnya sendiri diwujudkan melalui Lampung Mengajar 2026 yang membuka 41 formasi bagi sarjana kependidikan untuk ditempatkan di sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik sesuai kompetensi mata pelajaran. Dari Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko ini mengatakan dari pemetaan itu memang ya peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut itu jadi kunci utama. Rekrutmen pengajar muda sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan dan juga para pengajar muda yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di sekolah yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal seperti Pulau Tabuan, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamu, Swaikanan, Tulang Bawang, serta daerah lainnya yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Dan dari Disdikbud juga membuka kesempatan bagi sarjana pendidikan yang kualifikasinya sesuai kebutuhan ya. Selama menjalankan masa pengabdian, para peserta yang dinyatakan lolos akan tinggal di sekitar lokasi penugasan supaya tentu proses pembelajaran bisa berjalan lebih optimal dan kehadiran guru di sekolah tetap terjaga. Thomas berharap keberadaan pengajar muda lewat program Lampung Mengajar ini bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Programnya sendiri dari Lampung Mengajar ini sudah membuka pendaftaran sejak 15 sampai 26 Juni 2026. Sebanyak 41 formasi disediakan untuk lulusan sarjana kependidikan yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan mata pelajaran di sekolah sasaran. Tentunya ya dengan cara ini semoga itu tadi bisa tercapai pemerataan pendidikan karena kembali lagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak bangsa itu pastinya adalah pendidikan. Dan dengan pendidikan ini bisa menjadi pemutus mata rantai kemiskinan.

0: aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar, gimana nih kabarnya ya di akhir pekan ini? Semoga semuanya sehat. Kayaknya tuh gak enak banget kalau lagi ternyata dapet jadwalnya libur, malah bisa gak ngapa-ngapain karena badannya lagi gak enak banget untuk diajakin kegiatan. Lagi gak enak body gitu. Terus pas lagi gak enak body gitu alias lagi sakit, kayak ada dorongan untuk cari di Google. Ada gak yang kebiasaan kayak gitu? Jadi kayak sakit sedikit langsung cari di internet. Tahu gak? Itu sebenarnya ada nama fenomenanya, cyberchondria. Waduh. Jadi kondisi ini adalah saat seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet. Nah, kalau cuman nyarinya sekali dua kali gak apa-apa, tapi kalau misalnya jadi keseringan, bahkan sampai memicu kecemasan berlebihan, ini namanya cyberchondria. Nah, perilakunya juga ditandai dengan pencarian berulang, meningkatnya stres, terus dorongan terus menerus mencari kepastian dari tenaga medis gitu ya. Nah, tapi masalahnya itu tadi, dia cuma carinya lewat internet doang. Dan akhirnya si cyberchondria dan kecemasan kesehatan alias health anxiety ini memiliki hubungan erat. Tapi sebenarnya bukan hal yang sama ya. Kalau cyberchondria, dia itu muncul dan semakin memburuk karena pencarian informasi kesehatan di internet. Tapi kalau health anxiety, itu ditandai dengan kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi tubuh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang kan adanya teknologi itu untuk memudahkan kegiatan kita ya kan. Nah tapi kalau misalnya malah sampai membuat ricuh isi pikiran, kayaknya sih pelan-pelan yuk kita benahi. Karena sebenarnya pola penggunaan layanan kesehatan ini tentunya harus dikontrol dengan baik juga ya. Pencarian kepastian ini terjadi peningkatan pada kunjungan ke layanan kesehatan. Kemudian ada mencari informasi yang berlebihan. Nah, kemudian tentunya ini akan berpengaruh terhadap itu tadi, kecemasan berlebihan. Dampaknya gimana? Tentu ada gangguan fungsional dalam pekerjaan, kehidupan sosial, dan hubungan keluarga. Dan bahkan cyberchondria berperan dalam memprediksi gangguan fungsi fisik. Sementara health anxiety sendiri lebih pengaruhnya itu penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi memang ya, internet itu sangat membantu deh untuk cari informasi, tapi diagnosis tetap urusan dokter ya. Jadi jangan biarkan Mbah Google yang mengambil alih tugas merawat kesehatanmu dan malah gak tepat untuk pengobatannya. Yuk kalau memang merasa ada nih kondisi-kondisi tertentu yang memang butuh banget pertolongan dari medis, langsung datangi tenaga medis ya.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandung.

Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tentunya masih bersama Dian Octavia kali ini menemani Anda ya di Lampung sore ini. Aku mau kasih sebuah informasi yang recommended banget, apalagi kalau misalnya Anda punya anak, adik, ponakan yang doyan banget hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungan dalam arti baik ya, hitung-hitungan di bidang matematika dan kreativitas gitu maksudnya. Nah, yuk tunjukkan kemampuan terbaik untuk kegiatan ini tentunya di jurusan matematika FMIPA Universitas Lampung yang menghadirkan Dinamika 27. Ada berbagai kompetisi dan kegiatan seru dalam rangka Disnatalis jurusan matematika. Ini bisa diikuti oleh untuk Anda pelajar SD, SMP, SMA sederajat sampai mahasiswa. Rame kan ya? Ikuti berbagai perlombaan menariknya, ada kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, Mathematics English Challenge dan lomba poster nasional. Pendaftarannya dibuka mulai dari tanggal 23 sampai 30 Juni 2026. Jadi sekarang masih ada banget waktu untuk daftar. Jangan sampai ketinggalan, soalnya akan banyak sekali bisa didapatkan pengalaman berkompetisi, sertifikat, relasi baru, sampai kesempatan meraih prestasi dan hadiah menarik lain. Ya, yuk daftarkan dirimu dan tim terbaikmu di bit.ly/pendaftaran-dinamika-27 pakai huruf Romawi. XXVII. Informasi lengkapnya untuk pendaftaran bisa diakses dan tentunya bisa di follow dulu Instagramnya di @dinamika_unila.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, kita mau update dulu nih kondisi lalu lintas yang kita pantau dari CCTV Resta Bandar Lampung. Karena memang ya semakin sore, tepatnya sekarang sudah pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, ternyata di beberapa titik itu lumayan padat gitu kendaraannya. Mungkin memang punya satu tujuan semua ya, untuk rekreasi. Nah, ini yang perlu Anda ketahui nih, kalau misalnya Anda dalam perjalanan dari Raja Basa menuju ke Tuku Umar, ataupun sebaliknya, dari Tuku Umar menuju ke Raja Basa, ini lumayan padat sekali teman. Padat beneran deh, dari Raja Basa ke Tuku Umar itu yang kerasa banget tuh padatnya. Tapi tenang aja, karena sudah ada petugas kepolisian yang ikut mengatur jalannya lalu lintas, terutama yang ada di U-turn depan Chandra Mart ya, Chamart, atau juga di depan KFC, McD dan sebagainya itu ya, itu lumayan padat banget. Yang ada patung Zeta Pagar Alamnya ya, jadi tetap untuk berhati-hati saat melewati di sana dan jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Maju sedikit ya. Ya, ini tepatnya di bawah flyover depan Mall Bumi Kedaton. Padat juga ya, mantep banget. Bahkan untuk Anda yang punya perjalanan dari Jalan Sultan Agung menuju ke Tuku Umar nih, yang di bawah flyover, itu juga sudah menjalar sekali untuk kemacetannya. Dan untuk Anda yang dari Tuku Umar mau belok ke Sultan Agung, itu ditutup ya untuk jalannya sendiri. Jadi Anda harus memutar. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan lumayan kemacetan ya. Sabar-sabar tentunya, jaga emosi, enggak boleh terlalu dibawa darah tinggi gitu ya. Klakson, semuanya juga mau cepat ya. Pastinya kalau misalnya ada jalannya, pasti semuanya juga akan jalan dengan baik gitu ya. Tapi untuk beberapa titik cukup lancar aja sih pendengar ya, terutama di Jalan Era Kartini. Ini juga tidak ada kemacetan berarti. Ramainya ya ramai karena lagi mau ya weekend aja gitu. Tetap lancar juga. Dan untuk Anda juga yang melewati dari stasiun Tanjung Karang ya, untuk menuju ke Pasar Tengah dan melewati di jalan itu juga cukup lancar aja, tidak ada kemacetan berarti. Jadi itu tadi ya poinnya untuk Anda yang mau melewati dari Raja Basa ke Tuku Umar, di U-turnnya itu lumayan agak padat. Dan untuk Anda yang akan melewati di bawah dari flyover MBK, itu sedang ada penutupan jalan ya, dari arah Tuku Umar ke Sultan Agung. Oke deh pendengar, tentunya kita akan update selalu informasi Anda di Lampung sore ini, sambil kita kasih lagu-lagu yang akan menemani perjalanan Anda, seperti yang satu ini, Marion Jones. Kita kasih yang Jangan Yuk, biar tentunya perjalanan Anda bisa dinikmatin sambil ya ngedance-ngedance lucu lah di dalam mobil ya. Tentunya jangan kemana-mana, di sini aja di Lampung sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di unggahan video media sosial Facebook yang mengklaim kalau program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 tahun 2026. Faktanya klaim tersebut ya dari video yang menarisikan program MBG telah beroperasi, tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Karena dalam video aslinya, pelaksanaan program MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih menemani Anda pendengar dengan kegiatan Anda di sore hari ini, atau mungkin Anda masih dalam perjalanan menuju tempat rekreasi, pulang dari rekreasi, atau ya pokoknya dalam perjalanan menuju tujuan Anda gitu. Apapun itu ya, yang pasti selalu jaga keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan dalam berkendara. Biasanya nih, salah satu trik supaya nggak ngantuk itu sukanya ngeganyem, alias sukanya sambil ngemil, iya apa enggak? Kalau aku ya kadang-kadang suka temenin suami gitu kan ya, suami lagi bawa kendaraan gitu kan, aku pasti selalu menyiapkan obrolan. Jadi kayak ajakin ngobrol biar enggak ngantuk. Nah, barulah selanjutnya apakah itu kafein dari kopi ataukah itu juga cemilan. Tapi ternyata cemilan itu juga ngaruh banget. Kita harus pilih-pilih juga pendengar, karena ada beberapa makanan yang justru bisa bikin kita ngantuk pas kita makannya. Jadi kayak enggak recommended deh beberapa makanan ini kalau Anda makan sambil menyetir kendaraan. Yang pertama nih, makanan manis dan berlemak. Biasanya ya, wah ada nih di kulkas, ada cake gitu ya. Ih, kemarin ada yang lagi ulang tahun, aku ikutan dibawain cake gitu, atau makanan manis lainnya yang mengandung lemak tinggi gitu. Boleh bawa sambil ya nemenin perjalanan. Nah, si yang bawa kendaraan jangan deh ya ditawarin ini, karena ternyata ini akan membuat kita cepat merasa mengantuk. Jadi kayak lepas makan kue bukannya semangat lagi ya, tapi malah bikin kita agak ngantuk nih kalau dimakan sambil lagi bawa kendaraan. Selanjutnya ada juga ya salad. Nih kalau misalnya kita mikir kan kayaknya salad itu menyehatkan ya, tapi ternyata memang dari salad sayur-sayuran ini kan tidak ada karbohidratnya. Nah, ini tidak ada energi yang diperoleh oleh tubuh. Itu yang membuat tubuh kita menjadi kurang asupan energi, akhirnya lemas dan berujung pada ngantuk. Boleh pakai salad, tapi misalnya bisa dipenuhi nih sama si karbonya. Apakah itu kentang ataukah itu si ubi-ubian gitu. Nah, selanjutnya keju dan yogurt. Tahu gak sih, ternyata minum susu saat malam hari itu memang disarankan ya, soalnya bisa bantu tubuh lebih relax. Tapi jangan pernah kepikiran untuk minum susu atau produk olahan seperti keju atau yogurt saat memang Anda lagi bawa si kendaraan alias nyetir, karena ini juga membuat tubuh merasa tidak bertenaga. Selanjutnya ini yang kayak ternyata gitu ya, waduh, apa nih? Ternyata pisang dan kacang-kacangan. Ini kan kalau pisang punya kandungan magnesium dan mineral yang tinggi ya. Zat ini membuat sel otot jadi rileks dan ringan. Sama kayak kacang-kacangan, terutama kacang almond, mete, dan kacang tanah. Ternyata konsumsi dalam jumlah sedikit, okay, gak ngaruh gitu ya. Tapi kalau udah agak kebanyakan, karena kayaknya nih enak nih sambil nyemil, gak kerasa kebanyakan. Akhirnya itu ternyata membuat kita terlalu rileks, dan akhirnya membuat mata mau mejam karena ngantuk. Itu tadi ya beberapa cemilan yang kayaknya coba dihindarin, dan bisa untuk pilih ke cemilan yang lainnya. Atau kalau memang terasa kayaknya ngantuk bener deh, udah gak ada obat lain, tidur. Makanya mampir dulu di rest area ya, cari tempat yang aman untuk Anda beristirahat sejenak ya, power nap gitu kan, supaya akhirnya terbangun dengan kondisi yang lebih fit lagi dan lebih bugar lagi, dan yang pastinya bisa lebih terjaga keamanan dan keselamatan Anda dalam berkendara.

0: kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah resonansi Indonesia dengan judul Kebakaran Kasongan. Tetaplah bersama kami.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini.

0: Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami dan juga ayat suci Al-Quran untuk tentunya kita menyambut azan maghrib pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Mendengar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-4 yang dibacakan oleh Nanda Libra Septia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat mendengarkan.

Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

masih ditemani sama Dian Oktavia kali ini di Lampung sore ini. Kita mau update dulu nih ya untuk kondisi lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung, dipantau dari CCTV Resta Bandar Lampung. Wow. Untuk Anda ya, tadi kan sempat tuh di jam 5-an ya Dian kasih update-nya, kondisi lalu lintas yang cukup padat itu ada di sekitar Zeta Pagar Alam menuju ke Tuku Umar ya, tepatnya yang ada U-turn patung Zeta Pagar Alam. Saat ini kita lihat dari CCTV Resta Bandar Lampung masih padat merayap, walaupun juga sudah ada tentunya kelancaran ya dari perjalanan. Kalau tadi tuh sempat yang kayak agak tersendat gitu, nah ini sudah mulai ada pergerakan dan tidak menumpuk seperti sebelum-sebelumnya. Jadi aman, lancar aja. Tetap jaga untuk keselamatan Anda. Selanjutnya yang ada di bawah flyover MBK, sempat tuh dari jalan Tuku Umar yang mau ke Sultan Agung itu jalannya ditutup. Nah sekarang sudah dibuka nih pendengar, jadi aman aja ya untuk perjalanan untuk Anda yang mau melewati Sultan Agung dari bawah flyover MBK. Nah, untuk arah dari Sultan Agung menuju ke Tuku Umar, ini memang sempat ada penumpukan kendaraan, tetapi tidak terlalu panjang ya. Itu lebih kepada karena ada U-turn aja juga di bawah flyovernya. Tapi sudah mulai ada pergerakan dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, pendengar, untuk Anda yang juga melalui di sekitaran Adipura, nah, ini juga cukup lancar ya. Kalau tadinya tuh sempat tuh agak ada kepadatan lalu lintas, tetapi pada malam ini meskipun di sekitar Tugu Adipura ini sedang ada persiapan acara jalan sehat nih sepertinya ya, dan juga ada tarup-tarup gitu, ada panggung, tapi tetap untuk pengaturan lalu lintasnya cukup baik, jadi tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di sana. Selanjutnya di Jalan Kartini ini juga bisa dibilang tuh sewajarnya aja kejadian di malam minggu gitu. Dari jalannya sendiri cukup ramai, tapi juga ada pergerakan sehingga tidak ada penumpukan kendaraan ya. Tetap untuk jaga keselamatan dan keamanan Anda saat berkendara, terlebih ini adalah situasinya malam minggu, cuaca juga cukup cerah sepertinya, tidak ada gerimis-gerimis mengundang seperti sebelumnya. Jadi cocok banget untuk Anda yang ingin juga keluar mencari kegiatan bersama teman-teman ataupun juga quality time sama orang tersayang ya. Jaga keselamatan dan jaga keamanan, jaga jarak kendaraan dengan yang ada di depan Anda. Dan tentunya masih bersama Dian juga, masih menemani Anda di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam.

0: dengerin.
1: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
8: Selamat pagi ibu.
7: Pagi pak.
8: Kami dari kepolisian
7: ya?
8: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
7: Oh ya?
8: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
7: Tapi pak,
8: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
7: Aduh pak,
8: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
7: Tapi
8: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
7: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Selain itu jangan kemana-mana, karena kami akan update informasi Anda dengan Warta Berita Pro 3. Kalau gitu tentunya Dian pamit. Terima kasih untuk kebersamaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
1: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
4: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
2: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
4: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapuskomcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
2: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
4: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapoliete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Aero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, sama. kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
10: 600-an. Ini pengangkusian capaian progres.
9: Progres masih bagus, ini masih 46%. Ini encourage pengguna saya bisa membuat yang tentu yang ini selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan kita satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
17: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Arain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
20: Keluarga untuk kita lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
0: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
0: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pada cermin kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda ya. Kali ini dalam acara Lampung Malam ini, Adina akan hadir menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya malam hari ini? Wah, pastinya sedang menikmati waktu malam mingguan ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin malam mingguannya di rumah aja, berkumpul dengan keluarga, ataupun juga untuk Anda yang malam mingguannya ini kali ini punya janji ya di luar, mungkin untuk berkumpul bersama dengan teman-teman atau mungkin juga dengan keluarga. Tentunya untuk Anda juga yang dalam perjalanan malam hari ini, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda di malam hari ini, untuk Anda yang mungkin akan melintas ya di seputaran Antasari atau tepatnya dari Simpang Moro Antasari. Pendengar, saat ini terpantau ya melalui CCTV Polresta Bandar

ini walaupun ramai tapi arus lalu lintasnya terpantau lancar pendengar. Ya, dan untuk Anda kembali kami sampaikan khususnya untuk yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya. Karena tentunya membawa kendaraan roda 2 enggak pakai helm ini enggak bagus untuk keselamatan Anda ya. Jadi tetap utamakan keselamatan Anda pendengar, untuk Anda juga jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraan. Sebelum informasi akan kami hadirkan dalam Lampung Malam ini, kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita dalam Lampung Malam ini bersama Pro 1.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau

Telepon Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Babin Kamtipmas Polsek Kota Bumi Kota ini bersama dengan unsur 3 pilar, mereka melaksanakan penanganan terhadap seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Dan setelah adanya laporan masyarakat terkait perilaku yang dinilai mengganggu lingkungan di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, ini Babin Kamtipmas ini melakukan penanganan terhadap penderita ataupun seorang warga yang dikatakan ini mengalami gangguan kejiwaan ya. Dan penanganan ini pun dilakukan oleh Babin Kamtipmas yaitu Bripka Febri Jayanti SH bersama dengan Babin Peltu Anggara. Lalu juga ada beberapa pihak terkait juga yang turun untuk menangani permasalahan ini pendengar. Dan dikatakan oleh Kasih Humas Polres Lampung Utara bahwa penanganan terhadap warga yang mengalami gangguan kejiwaan ini harus mengedepankan pendekatan humanis, kolaboratif, dan juga memperhatikan aspek kemanusiaan pendengar. Dan dikatakan juga bahwa Babin Kamtipmas, pemerintah kelurahan, dan masyarakat ini sangat penting ya sinerginya untuk menciptakan solusi yang baik tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan ataupun juga hak-hak individu yang mengalami gangguan kejiwaan pendengar. Dan selama pelaksanaan kegiatan situasi juga berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Lampung Utara juga terus berkomitmen pendengar untuk memberikan pelayanan yang humanis melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio. Kali ini Sandiwara Radio produksi RRI Sintang dengan judul Kipas Angin kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Mas, jadikah kita ke rumah ibu besok?
2: Jadilah, aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
1: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
2: Rum, kamu kok diam?
1: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
2: Oke, siap. Siapa takut?
1: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
3: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
1: Ibu, selamat ulang tahun ya.
3: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
1: Of course saya. Ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
1: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
3: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum Mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
6: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
7: Ibu, maaf ya bu, hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, bu.
8: Hei, Jaka tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
6: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ibu udah seneng kok nak. Ya kan ya?
4: Iya benar ibu. Ayo semuanya kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
6: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu, ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar nak, tapi semenjak ayah pensiun ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
1: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh bu, yang megah itu bu.
6: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan.
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih bu. Mohon maaf ya bu, belum bisa bantu.
6: Begitu ya.
7: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya bu. Semuanya akan Jaka lunasin bu.
1: Sok kaya kamu Jaka, miskin juga. Hei Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Reza, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
6: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja uang deso koyo ngono.
3: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
1: Alah, palingan gak ada, bu. Bu, jangan percaya, bu, sama Jaka, bu.
7: Iya, bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
9: Benar kan apa kata kita bilang?
5: Aduh,
9: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
7: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Ah, benarkah mas? Arum, Arum,

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan, eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh, malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya, Mbak. Kami mau pulang juga.
0: Gini, Rum. Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya. Sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya, Jaka. Kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah...
5: Sudah. Gak apa-apa. Kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah. Ya kan, Arum sayang? Oh iya. Terima kasih ya. Telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih, Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
8: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami akan masih terus menemani Anda ya, hadirkan rangkaian informasi. Ya, pendengar, banyak nih orang yang masih menganggap bahwa komunitas ini hanyalah sebagai tempat untuk berkumpul atau mungkin sekedar nongkrong-nongkrong aja ya untuk menghabiskan waktu. Padahal di balik setiap pertemuan, diskusi hingga kegiatan yang dilakukan bersama, tentunya ini ada proses yang namanya proses belajar yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di ruang kelas, pendengar. Nah, bagi anak muda, komunitas menjadi ruang untuk menemukan jati diri. Tentunya di sana seseorang juga bisa belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam tim, hingga juga menyelesaikan masalah bersama. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini, pendengar, atau yang dikenal dengan soft skill, justru akan menjadi bekal penting di dunia kerja ataupun juga kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu juga

pendengar, komunitas juga akan menjadi suatu tempat untuk melatih jiwa kepemimpinan, memimpin sebuah kegiatan, mengatur acara, membagi tugas, hingga mengambil keputusan. Ini adalah pengalaman nyata yang membentuk karakter seseorang. Yang menarik adalah pengalaman ini seringkali dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjadi koordinator acara atau ketua panitia. Bergabung dalam komunitas juga membuka kesempatan untuk memperluas relasi, dan kini juga bisa bertemu ya dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, profesi, hingga daerah yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Nah, dari relasi inilah pendengar sering muncul peluang baru ya, mulai dari kolaborasi, pekerjaan, hingga membangun usaha bersama. Dan yang tidak kalah penting, komunitas juga bisa membantu nih untuk meningkatkan rasa percaya diri. Seseorang yang awalnya pemalu, ini bisa mulai berani untuk berbicara di depan umum. Mereka yang semula ragu untuk menunjukkan kemampuannya, perlahan akan menemukan ruang untuk berkarya dan mendapatkan apresiasi. Lingkungan yang positif juga bisa membuat setiap anggota merasa didukung untuk terus berkembang. Di Lampung sendiri pendengar, semakin banyak komunitas yang lahir dari berbagai bidang, mulai dari olahraga, seni, fotografi, literasi, kewirausahaan, teknologi, lingkungan, hingga kegiatan sosial. Dan masing-masing ini menawarkan yang namanya ruang belajar, berbagi pengalaman, dan juga bertumbuh secara bersama. Karena ada pada akhirnya komunitas ini bukan hanya tentang berkumpul aja pendengar, komunitas adalah tempat untuk belajar, berproses, membangun karakter, dan juga untuk menciptakan dampak positif. Nah, di sana setiap orang akan memiliki kesempatan untuk berkembang, menemukan potensi terbaiknya, sekaligus juga memberikan manfaat bagi orang lain. Lalu, bagaimana sebuah komunitas mampu untuk membentuk karakter anggotanya? Apa aja pengalaman berharga yang didapat ketika aktif berorganisasi atau bergabung dalam komunitas? Dan bagaimana komunitas dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk berkarya serta juga berkontribusi bagi daerah? Nah, itulah yang akan nanti kita hadirkan kembali untuk Anda informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

memanjat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Ya, mendengar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga media sosial, anak muda ini punya banyak pilihan nih untuk menghabiskan waktu luang. Tetapi ada juga satu aktivitas yang tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga akan membawa banyak sekali manfaat bagi pengembangan diri, yaitu bergabung dalam sebuah komunitas. Komunitas ini bukan sekedar tempat berkumpul ya, pendengar, dengan orang-orang yang punya hobi atau minat yang sama. Lebih dari itu, komunitas ini adalah ruang belajar yang menghadirkan pengalaman nyata, yang mana di dalamnya setiap anggota ini belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama dengan tim, lalu juga menyampaikan ide, menyelesaikan persoalan, hingga membangun rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Nilai-nilai ini secara perlahan akan membentuk karakter seseorang menjadi lebih disiplin, percaya diri, adaptif, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, bergabung dalam komunitas juga membuka banyak sekali pengalaman yang mungkin tidak bisa diperoleh di bangku sekolah atau perkuliahan. Mulai dari mengelola acara, menjadi panitia, berbicara di depan umum, membangun jaringan pertemanan, hingga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, semua pengalaman ini, pendengar, akan menjadi bekal berharga ya. Dan tentunya ini bisa membantu anak muda menghadapi tantangan di dunia kerja ataupun di kehidupan bermasyarakat. Tidak sedikit pula peluang yang lahir dari sebuah komunitas, pendengar, relasi yang semakin luas ini akan membuka jalan untuk menuju kesempatan magang, pekerjaan, berkolaborasi bisnis, bahkan juga melahirkan inovasi dan karya yang berdampak untuk masyarakat. Ada berbagai ide kreatif yang akan seringkali muncul ya dari diskusi sederhana antar anggota yang memiliki semangat untuk berkembang bersama. Di Lampung, berbagai komunitas juga hadir, pendengar, dengan ragam fokus kegiatan. Mulai dari seni, budaya, olahraga, literasi, fotografi, lingkungan, teknologi, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial lainnya. Nah, tentunya keberadaan komunitas-komunitas ini akan menjadi bukti bahwa anak muda ini punya ruang untuk belajar, punya ruang untuk berkarya, dan juga akan mengambil peran dalam pembangunan daerah. Melalui diskusi nyata yang dilakukan bersama, mereka tidak hanya mengembangkan potensi diri aja, tetapi juga untuk memperkenalkan potensi Lampung, menggerakkan ekonomi kreatif, menjaga lingkungan, hingga menginspirasi generasi muda lainnya untuk berani berkarya. Dan pada akhirnya, komunitas ini bukan hanya tentang siapa yang berkumpul, tetapi tentang nilai-nilai yang dibangun dan dampak yang diciptakan. Dari komunitas akan lahir pribadi-pribadi yang lebih tangguh, kreatif, dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Sebab ketika anak muda ini bertumbuh dalam lingkungan yang positif, bukan hanya dirinya aja nih yang berkembang, tetapi juga daerah tempat ia berkarya akan ikut merasakan manfaatnya. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, pendengar, menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadir menemani Anda pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadir dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Untuk Anda yang mungkin ingat gitu kan dengan seseorang malam hari ini, ingat juga dengan lagu-lagu kenangan yang mungkin biasa Anda nyanyikan ya pada saat dulu gitu kan, masih deket, masih bersama gitu kan ya. Nah mungkin Anda sudah lama juga gak ketemu dengan seseorang gitu kan ya, yang dulu dekat di hati. Anda bisa ikut bergabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu ya. Kami akan hadirkan nanti ataupun juga akan undang Anda nih untuk ikut bergabung pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Anda akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya, mendengar selamat malam nih untuk Anda. Tentunya kami akan undang Anda untuk ikut bergabung ya malam hari ini. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung malam hari ini, pendengar, bisa bergabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja nih angkat teleponnya malam hari ini. Halo, selamat malam RRI. Iya.
1: Bukan ya?
0: Iya, dari siapa di mana nih?
1: Kayaknya program.
0: Astaga, ini si Ratu. Ratu nostalgia kita nih ya kayaknya suaranya ya.
1: Sudah 1000 abad kali ya enggak masuk ya.
0: Iya, makanya tadi agak-agak rooming nih suaranya kok kayak kenal kayak enggak iya. Eh, kamu kemana aja sih kok udah lama enggak kedengeran suaranya?
1: Kemana ya?
0: Sibuk kayaknya ya.
1: Jadi MBG enggak.
0: Aduh.
1: Jadi penyiar juga enggak.
0: Is, bisaan aja deh. Kamu udah sombong sekarang ya.
1: Iya, padahal sombong tuh temennya. Bukan temennya iblis, sombong-sombong.
0: Apa
1: tuh? Cerminan dari iblis ya mbak ya.
0: Iya Allah, ya Allah, ngeri banget deh.
1: Katanya kan iblis dari surga karena sombong.
0: Aduh, ya juga ya, jadi gak boleh sombong ya.
1: Iya, tanyalah sama Pak Ustadz besok.
0: Ya udah besok pagi ikut ya. Eh tapi besok gak ada nih acara Mutiara Pagi. Kita ikut ya. Piala Dunia.
1: Oh iya betul. Eh, sih
0: gue. Kamu penggemar Piala Dunia kah, bola juga atau gimana nih?
1: Enggak gemar bola sih, gemar yang mainnya.
0: Oh ya ampun, gemar pemainnya ya, bukan bolanya ya.
1: Iya,
0: aduh, satu tim nih kayaknya kita nih ya.
1: Ya benar sih.
0: Kalau perempuan rata-rata, waduh, ini yang disenengin ini pemainnya kayaknya ya. Bener banget.
1: Bola aja, bola.
0: Iya.
1: Kalau
0: direbutin
1: sih gitu.
0: Ih, bukan lagi.
1: Marah lu penggemar bola.
0: Ih, marah bisa-bisa. Tapi biasanya berawal dari gemar dengan pemainnya, nanti kan lama-lama suka juga tuh dengan permainannya. Asik.
1: Kayaknya dulu udah sempet senang sih sama bola di tahun 2000-an gitu, zamannya Ronaldo.
0: Iya.
1: Ronaldo segala macam gitu ya, David Beckham.
0: Iya benar itu, waduh, itu tuh kayaknya dari abad ke abad ya namanya David Beckham ya. Sampai sekarang pun kayaknya kita masih tetap inget gitu kan ya sosok sayang satu ini ya.
1: Banget aku dulu punya posternya di kamar.
0: Waduh, luar biasa.
1: Masuk kamar cium.
0: Aduh. Kebayang kalau ketemu orangnya langsung gimana gitu ya.
1: Iya. Apalagi waktu dia ngiklanin underwear itu.
0: Aduh, bukan lagi. Eh, ngomong-ngomong, apa yang denger lagu apa sih malam ini?
1: Jangan Nostalgia ya, dimarahin masih sore ya.
0: Masih sore, udah kayaknya lagunya yang nostalgia lama gitu kan. Tidur nanti.
1: Okay. Ada lagu nostalgia tapi aku gak tahu judulnya, liriknya gini. Kau pikir diriku boneka,
0: oh,
1: bisa
0: iya,
1: kau
0: iya,
1: mainkan. Lagunya siapa ya?
0: Apa siapa ya?
1: Seenak-enaknya, lagunya ceria sih, ya memang
0: iya
1: nostalgia
0: sih.
1: Kau yang, pikir diriku boneka, cewek itu nyanyi.
0: Yang ini bukan sih yang aku jadi bingung tuh, bukan ya?
1: Gak tau, kok sama bingung sih mbak?
0: Iya bukan, enggak sih judulnya ya?
1: Gak, yang ini siapa?
0: Malida ya?
1: Malida Sudrajat ya?
0: Iya benar ya?
1: Benar iya, apa jadi judulnya aku jadi bingung ya?
0: Iya judulnya kayaknya aku jadi bingung gak sih?
1: Iya gimana gak bingung, kita gak tahu belum lahir ya?
0: Kita, iya. Iya, ini kayaknya seru, emang lagunya seru ya kayaknya ya.
1: Seru, agak-agak ya. Ngebik gitu.
0: Kenapa nggak ada yang recycle ya lagu ini ya?
1: Oh iya juga.
0: Ada nggak sih recycle-nya, nggak ada ya?
1: Nggak tahu, kayaknya dengar di radio tetangga tuh, radio nostalgia itu. Jangan disebutin radio ini ya.
0: Ih, jangan ya. Gimana kalau kita aja yang recycle? Mau nggak nih? Kita join gitu kan.
1: Pikir.
0: Tapi pertanyaannya, ada yang mau denger suara kita nggak nih kalau kita yang nyanyi?
1: ngomong aja bikin orang enak ya. Tapi Mbak Andina emang enggak, suaranya bagus kok. Yang iklan itu, Kabupaten Lampung itu kan Mbak Andina bukannya. Ini pengen ngejerit rasanya loh.
0: Iya ampun, bukan lagi.
1: Ya, itu suara Mbak Andina kan ya?
0: Bukan, itu iya ya, itu bukan sih?
1: Iya tahu.
0: Saya lupa filler apa aja. bukan, itu suara Mbak Nona kayaknya.
1: Ini masa sih Mbak Nona itu? Mirip ya suaranya.
0: Mirip kita, kan bersaudara. Jadi suaranya mirip-mirip.
1: Oh, saudara, tapi nggak serandung ya?
0: Enggak. Saudara seprofesi kita.
1: Seprofesi itu. Oke. Kayaknya itu tadi ada ya. Apa sih? Aku juga tahu bener.
0: Kayaknya aku jadi bingung itu. Nanti kita cek dulu ya. Ya.
1: Yang penting Malida sebenarnya benar kayaknya penyanyinya itu.
0: Iya, yang penting kamu jangan bingung ya, Ra.
1: Lagi bingung nih, Mbak.
0: Curhat deh, curcol kita ya.
1: Malam Minggu bingung.
0: Aduh, bingung malam-malam Minggu bingung, gitu enggak ada yang ngajak keluar kan.
1: Besok mau kondangan ada dua lagi.
0: Aduh, semangat ya. Akhir bulan sedangkan kan. Luar biasa.
1: Aneh tuh orang hajatan akhir bulan. Jadi orang bimbang nih mau pergi apa enggak.
0: Dateng ge kalau udah diundang.
1: Iya. Andina, salamnya buat semua aja lah ya.
0: Oke deh, siap.
1: Tuh aku mau nanya satu nih.
0: Apa sih?
1: Aku kan di jalan tuh ya, di mobil ya.
0: Pamer. Bukan lagi. Gak sambil nyetir tapi kan.
1: Nyetir juga sih.
0: Nyetir juga, ih ya ampun, multitasking ya, loh.
1: Grab, jangan bilang aku nge-grab ya.
0: Jangan, ih kamu yang ngomong loh.
1: Jadi itu pulang tuh maghrib tuh. Pas ngeditin RRI ya. Lagunya cihui-cihui loh, lagu-lagu barat tahun 80-90 ya. Bener kan Mbak Andina siaran waktu itu?
0: Iya.
1: Ada lagunya itu, Scorpion, ada lagu ini.
0: Sore ya?
1: Sore jam 6
0: iya.
1: Itu
0: habis itu azan biasanya ya.
1: Nah, lagunya White Lion
0: enak ya.
1: Enak-enak cocok bener.
0: Nanti malam kita puterin juga nih pukul 23 nanti ada lagu-lagu nostalgia barat juga nanti.
1: Mbak bikin aku gak bisa tidur.
0: Jadi gak usah tidur ya. Iya dong, sengaja biar kamu gak tidur dengerin RRI sampai tutup siaran.
1: Dulu iya banyak satu. Enggak lah udah tua.
0: Ih ampun, tua itu apalah artinya sebuah angka kan.
1: Oh bener juga.
0: Yang penting jiwanya dong tetap muda.
1: Sakit kepala tau Mbak kurang tidur.
0: Enggak lah, pokoknya sehat-sehat-sehat lah ya.
1: Mau tanya satu lagi.
0: Apa
1: program
0: sih?
1: Program lagu ini udah programnya dari Jakarta begini ya, Mbak ya? Oh gitu, jadi gak bisa menyesuaikan sesuai daerahnya masing-masing gitu ya?
0: Ada di jam-jam tertentu kita nyesuaiin lagu-lagu daerah. Tapi biasanya kalau kayak lagu-lagu daerah itu kan lagu tentang adat ya. Bahasa gitu ya. Nah itu biasanya di pro 4 kita.
1: Oh iya.
0: Itu lagu-lagu daerah.
1: Maksudnya gini Mbak, kan ada tuh Ruang Rindu khusus iya. Nostalgia tuh malam kemis gitu. Kenapa gak satu jam Ruang Rindu lagu-lagu lama juga gitu.
0: Kita ini masih kok kita puterin lagu-lagu lama. Tapi memang mungkin gak yang terlalu lama. Lagu-lagu kamu ini kan lagu-lagu yang khusus untuk orang-orang kelahiran tahun sekian-sekian gitu kan.
1: Ya bener sih.
0: Jadi lagu-lagu lama nih kayak Sheila on Seven ini kan sebenarnya masuk kategori kayak lagu lama ya sebenarnya ya.
1: Ya itu lamanya waktu zaman SMP, tapi kan itu belum lama banget.
0: Udah lama dong.
1: Ya 25 tahun ya.
0: Iya.
1: 99 ya.
0: Karena kalau kayak lagu-lagu kayak Melida atau Dedi Dukun, ini kayaknya anak-anak Gen Z enggak ada yang belum pernah denger gitu kan.
1: Tahu dia lagi Ria Angelina
0: gitu. Bukan lagi. Sedangkan lagu-lagu Paramita Rusadi aja anak Gen Z sekarang ini belum tentu kenal ya. Gen A, Gen Alpha ya.
1: Mana tahu
0: kayaknya belum lahir kayaknya ya.
1: Imba ngobrol.
0: Iya, satu jam kayaknya kita konser berdua gitu ya. Oke.
1: Oke. Aja satu malam disisipin lagu tahun 80-90 gitu.
0: Oke okay deh, siap. Ini nanti kita sampaikan ke MD kita ya.
1: Iya. Emangnya kepala RRI-nya umuran berapa sih?
0: Wah, pokoknya gak usah ngomong umur, yang penting jiwanya muda terus. Pokoknya kalau udah di RRI ini jiwanya muda terus semua kayaknya. Kepala yeah. RRI-nya juga masih muda. Bapak Ferry ya.
1: Ferry Nuryadi bukan ya?
0: Bukan. Ferry Nuryadi itu penyiar Pro 4 kayaknya ya.
1: Iya, orang kemiring sih.
0: Tetangga janjangannya.
1: Gak jauh dari sini.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Udah lamaan.
0: Mm-hmm.
1: Oke.
0: Okay.
1: Mbak Ninanya sehat selalu ya. Sukses selalu.
0: Aha. Aha, terima kasih. Ih,
1: menuju arah kemana ya sekarang ya?
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Banyak. Amin.
0: Amin. Kamu juga ya.
1: Makasih Mbak.
0: Iya, terima kasih. Si Ratu Nostalgia Rara ya, yang ada di Gedung Air gak sih? Bener ya, bener lah. Oke deh, untuk ada yang masih ingin ikut bergabung, tentunya Andina masih ya menantikan kebersamaan Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Riko Menoza EJ PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Ya, selamat malam nih untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali kami undang Anda nih untuk ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja nih angkat telepon yang sudah ingin ikut bergabung malam hari ini. Ada siapa sih? Halo, selamat malam RRI.
1: Selamat malam RRI, Mbak Anina.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat, masih sariawan tapi sudah mulai membaik sedikit.
0: Alhamdulillah, sudah mulai membaik ya. Oke deh, malam hari ini Tajudin pengen dengar lagu apa sih?
1: Mbak Nina, apa kabar dulu nih?
0: Kabarnya baik.
1: Lagu yang semangat?
0: Lagunya nih kalau yang ada di playlist kita ya, ada dari miliknya Glenn Fredly nih, Kisah Romantis. Ada juga Kunto Aji yang konon katanya. Atau pengen denger lagu Jagostu nih yang Mau Tak Mau.
1: Kalau di luar playlist boleh?
0: Boleh, pengen denger lagu apa?
1: Dari Chico Stick, Mbak In.
0: Chico Stick yang mana tuh?
1: Karena malam minggu, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Buat siapa sih?
1: Buat semuanya aja sama Mbak Nina aja.
0: Oke deh. Ini Chico Stick, ini lagu yang mana itu sih? Chico Stick ya?
1: Selamat malam dunia.
0: Siapa ya? Itu yang nyanyi ya?
1: Chico Stick.
0: Chico Stick.
1: Iya,
0: aduh, emang dasar ya dengernya Chico Stick. Oke, nanti Arina puterin ya. Aduh, udah mulai bolot ya malam-malam ya. Oke deh.
1: Tapi kalau Mbak Anina nggak gini, nggak bakal ketawa kan?
0: Aduh, ada-ada aja memang ya. Oke, nanti Anina puterin lagunya yang Chico Stick. Anina tuh dengernya Chico. Hah, Chico Stick emang ada ya? Gitu?
1: Bisa dengerin ke Mbak Nina langsung gini, biasanya cuma denger di radio, ini denger telepon kayak langsung luar biasa.
0: Oh gitu.
1: Jarang terjadi gitu.
0: Oh jarang ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Oke deh, makasih nih udah di clearin ya. Salam buat teman-teman di sana ya.
1: Iya, buat Mbak Nina juga kesehatan. Iya. Aku mau bilang aja kalau tadi siang gak ada buka-buka telepon, cuma lagu-lagu doang. Jadi
0: malam gitu.
1: Ini luar biasa ada telepon. Terima kasih.
0: Oke deh, siap. Iya, selamat malam. Semoga cepat sehat ya. Mudah-mudahan sariawannya cepat sembuh deh buat Ajudin, dan salam buat keluarga yang ada di sana ya. Oke, kita angkat lagi telepon. Kalau gitu ada siapa lagi nih yang mau ikut bergabung malam hari ini? Halo, selamat malam. Sudah ditutup teleponnya. Oke deh, kalau gitu kita akan langsung aja puterin lagu yang sudah di request oleh Tajudin ya. Ada dari Chico Stick yang selamat malam. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, selamat malam nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana malam hari Anda? Mungkin saat ini sedang berkumpul ya bersama dengan teman, atau mungkin juga sedang berkumpul bersama dengan keluarga sambil mendengarkan kami di 90,9 FM. Kami hadirkan informasi lalu lintas nih kali ini untuk Anda pendengar, untuk Anda yang mungkin akan melintas ya di depan Mall Bumi Kedaton, atau tepatnya di bawah flyover Bumi Kedaton. Pendengar, terlihat dari pantauan CCTV saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, kendaraan yang melintas di bawah flyover Bumi Kedaton ini terlihat sangat ramai ya pendengar. Bahkan agak sedikit macet nih, banyak kendaraan yang akan putar balik ke arah Universitas Lampung ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin akan melintas atau menuju ke arah Raja Basa, atau ada yang akan putar balik nih menuju Universitas Lampung, saat ini di bawah flyover ya, mungkin Anda bisa cari alternatif jalan lainnya nih agar tidak terjebak macet ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang malam hari ini masih berkendara, ataupun juga untuk Anda yang saat ini akan melintas di seputaran stasiun Tanjung Karang nih. Berbeda dengan di depan Mall Bumi Kedaton ya, kendaraan yang melintas di seputaran stasiun Tanjung Karang saat ini tidak terlalu ramai pendengar, sehingga arus lalu lintasnya juga terlihat lancar. Tapi lumayan sih ya kendaraannya yang melintas, walaupun tidak padat tapi lumayan rame gitu kan ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda juga ya. Lalu kita menuju ke Jalan Kartini Katamso ya pendengar. Di sini kendaraan yang melintas, wow gitu kan ya, rame juga nih malam hari ini, pada malam mingguan kayaknya ya. Dan tetap berhati-hati aja dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi tentunya dalam acara Ruang Rindu.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, masih menemani Anda ya dalam acara Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung kembali, Andina undang Anda untuk ikut berinteraksi pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya di 0721-269-720. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan baiklah kalau gitu, kita bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah ikut bergabung, nggak nyebutin nama nih. Katanya pengen dengerin lagunya Zigas Kak, yang Sahabat Jadi Cinta. Waduh, ini pengalaman pribadi kayaknya ya. Oke, okay, nanti Andina puterin lagunya buat kamu ya, yang ingin dengerin lagunya Zigas nih, Sahabat Jadi Cinta. Dan untuk Anda yang masih ingin menitipkan rindu lewat lagu dalam acara Ruang Rindu, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya
1: aja. Ah, udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

kemacetan ya pendengar, karena walaupun mungkin kendaraan yang saat ini sedang melintas cukup lengang, tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba ada kendaraan yang melintas di depan kita cara mendadak gitu kan ya. Tetap pokoknya jangan ngebut-ngebut ya kan pendengar, tetap utamakan keselamatan Anda nih. Dan bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi kali ini dalam acara Ruang Rindu.

Mendengar kasus virus Nipah kembali ini menjadi perhatian setelah otoritas kesehatan di negara bagian Kerala, India melaporkan satu kasus terkonfirmasi pada Juni 2026. Meski situasi di distrik Kozhikode ini mulai mereda dan seluruh kontak beresiko yang sempat menjalani isolasi telah dipulangkan, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia yang dikenal dengan WHO ini menegaskan bahwa pengawasan masih terus dilakukan karena sumber infeksi belum diketahui secara pasti. Dan informasi ini disampaikan juga oleh WHO dalam laporan Disease Outbreak News. Dan WHO juga mengatakan bahwa pasien yang terkonfirmasi virus Nipah ini adalah seorang pria dewasa asal Kozhikode yang mulai mengalami gejala pada 30 Mei 2026 dan dirawat di rumah sakit, yaitu pada tanggal 10 Juni 2026. Pasien ini, pendengar, mengalami gangguan neurologis dan juga masih menjalani perawatan intensif dengan bantuan ventilator. Setelah kasus dikonfirmasi, otoritas kesehatan setempat melakukan pelacakan kontak secara luas dan hingga 18 Juni 2026 ada sebanyak 104 orang ini sudah diidentifikasi sebagai kontak pasien termasuk tenaga kesehatan. Namun WHO menyebutkan belum ditemukan kasus penularan lanjutan dari pasien tersebut. Dan melansir dari The New India Express, seluruh orang yang masuk daftar kontak dan menjalani isolasi rumah sakit ini telah dipulangkan. Dan selain itu, hasil pemeriksaan terhadap 14 orang yang mengalami gejala dan termasuk kelompok kontak beresiko tinggi menunjukkan hasil yang negatif. Dan meski demikian, pengawasan kesehatan juga tetap berlangsung karena masih ada tenaga kesehatan yang menjalani observasi dan pemeriksaan lanjutan, pendengar. Baik, kami akan kembali hadir karena akan lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1. Kami masih menemani Anda ya. Dan kalau kita ngomong tentang virus nipah nih pendengar, dikatakan oleh WHO bahwa virus nipah ini adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Reservoir alami virus ini adalah kelelawar pemakan buah atau fruit bats dari genus Petropus pendengar. Penularan juga bisa terjadi ketika manusia kontak dengan hewan yang terinfeksi atau mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air liur, urin, ataupun juga kotoran hewan. Virus ini juga dapat menular antar manusia melalui kontak erat dengan penderita yang terinfeksi. WHO menjelaskan bahwa masa inkubasi virus nipah ini umumnya berkisar antara 3 hingga 14 hari. Meski dalam beberapa kasus ini bisa mencapai 45 hari pendengar. Untuk gejala infeksi virus nipah sendiri bisa sangat beragam ya, mulai dari tanpa gejala hingga kondisi yang berat. Disebutkan gejala awal yang paling sering muncul adalah demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan juga sakit tenggorokan. Nah, setelah itu kondisi pasien akan bisa berkembang menjadi lebih serius. Gejala lanjutan yang perlu diwaspadai diantaranya adalah pusing, mengantuk berlebihan, perubahan kesadaran, gangguan saraf atau neurologis, radang otak, dan juga gangguan pernapasan berat pendengar. Pada kasus yang parah, pasien juga bisa mengalami kejang hingga koma dalam waktu 24 sampai 48 jam. Dan informasi ini juga akhiri ya kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu pendengar. Nanti Andina akan kembali hadir dalam Lampung malam ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Kami kembali menemani Anda dalam Lampung malam ini ya. Kami akan temani Anda yang saat ini mungkin gak bisa tidur gitu kan. Ataupun untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan nih, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bersama dengan The Lancet ini meluncurkan Komisi The Lancet Regional Health Western Pacific. Dan langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dan juga layanan yang berkualitas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Komisi The Lancet ini mendukung 4 arah kebijakan strategis pendengar untuk kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya adalah peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional. Dan Indonesia ini telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Dan beliau juga optimis nih bahwa target usia harapan hidup di atas 76 ini akan bisa dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Menkes juga menargetkan ya peningkatan umur harapan hidup sehat atau LHLA dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Dan ia menyebut bahwa cakupan JKN ini mencapai 99% penduduk, namun UHC ini tidak diukur dari kepemilikan BPJS. Menkes juga mengatakan ada 4 kebijakan strategis ini telah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan tercapai yaitu pada tahun 2029. Karena itu pendengar diharapkan ya berbagai riset yang dilakukan melalui komisi ini akan dapat mendukung pencapaian target-target tersebut. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, mendengar, terima kasih ya. Anda masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Tentunya masih menemani Anda dalam Lampung malam ini, pendengar. Untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, belum sampai di rumah mungkin, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Bersama Pro 1 akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya, mendengar, dari Jalan Gajah Mada nih, kendaraan yang melintas saat ini nampak tidak terlalu ramai ya. Tapi ini yang membawa kendaraan roda 2 agak cepat ya bawa kendaraannya. Ih, ngeri deh. Ya, kalau malam-malam ini mungkin karena merasa ini jalanannya sepi gitu kan ya. Jadi banyak juga kendaraan yang melintas nih, membawa kendaraan masyarakatnya agak cepat-cepat, agak ngebut-ngebut, agak buru-buru kan udah malam mungkin ya. Tapi jangan deh, kalau bisa tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pelan-pelan aja ya. Aduh, ngeri ya kalau ngelihat dari CCTV saat ini untuk pengendara yang saat ini sedang melintas. Memang kendaraannya melintasnya cukup cepat nih. Jadi hati-hati ya dalam membawa kendaraan, sekali lagi. Nah, itu tadi dari Jalan Gajah Mada. Kali ini kita beralih ke pintu masuk Terminal Raja Basa, pendengar. Nah, dari pintu masuk Terminal Raja Basa, saat ini kendaraan yang melintas juga cukup ramai, pendengar. Dan tentunya kendaraannya juga tetap berhati-hati yang membawa kendaraan saat ini ya. Jangan ngebut-ngebut, sekali lagi, jangan ngebut-ngebut gitu kan ya. Karena memang kepengen sih, siapa sih yang gak pengen cepat-cepat sampai di tempat tujuan. Tapi tetap kembali lagi, kita harus utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara bisa selamat sampai tempat tujuan. Tetap hati-hati, kalau ngantuk berhenti dulu mungkin, makan permen atau mungkin ngopi dulu. Karena nih malam mingguan ya, jadi biasanya di warung-warung kopi juga masih banyak yang buka gitu kan ya. Jangan paksakan diri Anda berkendara di saat Anda mengantuk ya, pendengar. Oke deh, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu nih, masih menemani Anda dalam Lampung malam ini.

Ya, pendengar masih bersama kami di 90,9 FM ya. Dan pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengusulkan nih supaya penderita TB atau tuberkulosis nih menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis atau yang dikenal dengan MBG, pendengar. Ya, usulan ini disampaikan karena Indonesia masih mencatat ya sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa. Menurut Budi, dukungan gizi yang memadai ini bisa meningkatkan peluang untuk kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Karena itu pendengar, selain anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penderita TB ini dinilai perlu masuk dalam sasaran program MBG, pendengar. Dan usulan ini juga sudah disampaikan ya kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik S. Sedeang. Ya, juga menilai kombinasi pengobatan dan pemenuhan gizi yang baik ini akan bisa meningkatkan peluang kesembuhan untuk pasien TB, pendengar. Dan selain penderita TB, Budi juga meminta nih kepada perhatian lebih untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, ketiga kelompok ini memiliki kebutuhan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil ini penting tentunya untuk menekan resiko berbagai masalah kesehatan pada ibu maupun bayi. Sementara itu, kebutuhan gizi juga untuk ibu menyusui ini perlu terpenuhi ya, agar proses pemberian ASI ini akan bisa berjalan optimal, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Menkes juga menyebut usulan perluasan sasaran penerimaan MBG ini mendapatkan respon positif dari Badan Gizi Nasional. Skema penerimaan manfaat ini dinilai masih dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih?

0: belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Tempo 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu. Kedua Bantu Lampung.

Dan tentunya kita sudah mengetahui hasilnya, yaitu 2-0 untuk Inggris yang kita siarkan langsung dari Pro 3. Sekarang kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Berita Daerah Lampung pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting makin murah. Karena produktivitas yang tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah.
2: Memang perlu masukan sebenarnya bagaimana tapis yang ada di Provinsi Lampung ini bisa menjadi terlestari di seluruh kabupaten.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 28 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Berbagai program dijalankan guna mendukung peningkatan produksi sekaligus kesejahteraan petani. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Berbagai program dijalankan guna mendukung peningkatan produksi sekaligus kesejahteraan petani. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
1: Ketika produktivitas kita naik, makin banyak yang kita masih makan, yang nggak ada padi, yang ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, stabil, ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus berintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
3: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh petugas lapangan sensus ekonomi 2026 menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh petugas lapangan sensus ekonomi 2026 menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Menurutnya, petugas sensus merupakan ujung tombak sekaligus wajah pemerintah yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung. Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 di lapangan Korpri kantor Gubernur Lampung. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan yang melaksanakan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Lampung. Dia menilai keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh dedikasi dan integritas para petugas di lapangan. Gubernur menyebut petugas sensus merupakan representasi pemerintah sehingga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Kepada seluruh petugas lapangan, saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Saudara dan saudari adalah ujung tombak pelaksanaan sensus. Laksanakan amanah ini dengan profesional, dengan integritas, semangat melayani. Tadi Ibu ini cerita ya, bagaimana kita harus ramah ya. Dan saya sangat setuju, Bapak sekalian, saudara-saudari adalah representasi pemerintah yang akan berhadapan dengan masyarakat. Tunjukkan pelayanan yang baik. Saudara-saudari adalah wajah pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat dalam melakukan sensus. Berikan pelayanan yang terbaik. Hadirlah di tengah masyarakat sebagai wajah negara yang ramah, yang terbuka, dan pastinya dapat dipercaya.
4: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal juga menambahkan, pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026, tetapi juga menantikan hasil pendataan yang akan menjadi gambaran terbaru struktur ekonomi daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Minat generasi muda terhadap kain tapis Lampung dinilai terus menurun karena penggunaannya yang semakin terbatas pada acara adat. Menyikapi hal itu, Dewan Kesenian Waikanan membuka ruang kolaborasi dan strategi kreatif agar warisan budaya ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan selengkapnya.
6: Dewan Kesenian Waikanan menegaskan komitmennya dalam melestarikan kesenian dan budaya Lampung, khususnya kain tapis yang kini semakin jarang digunakan, terutama oleh generasi muda. Sekretaris Dewan Kesenian Waikanan, Yudison, kepada RRI mengatakan, minat anak muda terhadap kain tapis terus menurun. Saat ini, tapis umumnya hanya digunakan dalam acara adat, sehingga popularitasnya semakin memudar seiring berkurangnya kegiatan adat di masyarakat. Dirinya menambahkan, sebagai upaya pelestarian, Dewan Kesenian Waikanan mengandalkan bidang kesenian kriya. Melalui bidang ini, para anggota yang didominasi generasi muda didorong untuk mengadaptasi motif tapis ke dalam berbagai karya kreatif, meskipun belum dalam bentuk kain tapis secara utuh. Ia menjelaskan, produksi kain tapis membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, pengembangan motif tapis dalam produk kriya dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga eksistensi warisan budaya tersebut.
2: Tapis kan milik Lampung. Kalau pelestariannya itu sudah pasti berjalan keterkaitan dengan adat istiadat, ya. Artinya kegiatan-kegiatan adat istiadat itu sudah jelas banyak yang menggunakan tapis. Kembali kalau dari bidang kebudayaan, karena kita sendiri punya motif yang harus kita angkat juga, jadi memang perlu masukan sebenarnya bagaimana tapis yang ada di Provinsi Lampung ini bisa menjadi terlestari di seluruh kabupaten.
6: Lebih lanjut, Dewan Kesenian Waikanan juga terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait upaya pelestarian tapis. Dukungan dari berbagai pihak dinilai sangat penting agar tapis tidak hanya bertahan dalam acara adat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Waikanan telah melakukan beberapa langkah strategis dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan pengawasan kefarmasian yang efektif. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam menyediakan dan memberikan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengawasan pengelolaan obat guna melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi standar. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Yeni mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah program strategis yang mencakup survei lapangan serta monitoring dan evaluasi kefarmasian. Selain itu, lanjut Yeni, Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan obat. Bimtek ini dilaksanakan dengan menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait dan ditujukan bagi pengelola apotek, toko obat, maupun masyarakat. Ia menjelaskan pendampingan penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan juga turut dilakukan. Program tersebut dirancang untuk memperbaiki ketidaksesuaian di lapangan. Menurutnya, program ini tidak hanya menyelesaikan kendala dan pelanggaran yang ditemukan, namun juga bertujuan mencegah terjadinya kesalahan serupa di kemudian hari.
7: Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam menyediakan dan memberikan sediaan farmasi atau obat yang bermutu, yang mana langsung bersinggungan dengan masyarakat Maka dari itu, pemerintah daerah selaku penerbit izin operasional berkewajiban untuk memastikan validitas data perizinan yang dimiliki, sehingga dapat minimalisasi penyalahgunaan izin fasilitas pelayanan kefarmasian.
8: Ia mengatakan, kegiatan pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan mengacu pada regulasi nasional. Hal tersebut sesuai dengan amanat instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Lebih lanjut dirinya menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga keamanan dan mutu peredaran obat di masyarakat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meningkatkan pelayanan, Kasat Binmas menggelar ANEF kinerja Babin Kamtibmas di Polres Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Waikanan secara berkala yang pelaksanaan.
2: Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Polri, Polres Waikanan menggelar kegiatan ANEF atau analisa dan evaluasi kinerja kepada personel Babin Kamtibmas yang berlangsung di Aula Adi Pradana Polres setempat. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kasat Binmas AKP Sundoro kepada RRI menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan para Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polres Waikanan. Oleh karena itu, analisis ini tentu bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Babin Kamtibmas sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap masyarakat semakin optimal. Babin Kamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitas. Melalui kegiatan ini harapannya setiap Babin Kamtibmas dapat memahami kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Kegiatan analisa dan evaluasi Babin Kamtibmas atau ANEF Babin adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Waikanan secara berkala yang pelaksanaannya merupakan sebagai sarana pengawasan terhadap tugas serta mengidentifikasi berbagai aspek kendala hambatan guna dicarikan solusi, dan setelah ditemukan solusinya dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan para Babin Kamtibmas di jajaran Polres Waikanan.
2: Lebih lanjut, Kasat Binmas menekankan kepada Babin Kamtibmas agar menjalankan tugas secara preemptif dengan cara bermitra dengan masyarakat, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan Babinsa, perangkat desa atau kelurahan, serta pihak-pihak terkait lainnya secara bersinergi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pempek masih mengeluhkan tingginya harga bahan pokok yang menekan margin usaha mereka. Kenaikan harga ikan, tepung sagu, dan bumbu dapur dinilai memberatkan produksi, sehingga mengancam stabilitas harga jual dan daya beli konsumen di tengah permintaan pasar yang belum sepenuhnya pulih. Palastasi Tepung melaporkan selengkapnya.
3: Menurun sih, ya karena ekonomi ya mas ya. Sekarang ini udah banyak yang pedagang juga. Dan
4: jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro mulai mengeluhkan kondisi harga bahan pokok yang kian tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir. Peningkatan harga berdampak pada omset penjualan yang mengalami penurunan drastis akibat daya beli masyarakat yang ikut melemah. Salah satu pelaku usaha pempek di Kota Metro, Tami, mengungkapkan bahwa ketidakstabilan harga bahan baku seperti tepung sagu, ikan, telur, hingga minyak goreng memaksa usaha untuk bertahan di kondisi yang tidak stabil. Dirinya menambahkan, kondisi membuat pengusaha tidak punya pilihan selain menyesuaikan harga jual pempek yang awal dijual dengan harga Rp1.000, sekarang dijual dengan harga Rp1.250 per satu buahnya. Dirinya menjelaskan, kenaikan harga sebesar Rp250 per buah awalnya sempat mendapat keluhan, mengingat biaya produksi yang dikeluarkan sudah tidak sebanding dengan pendapatan.
3: Alhamdulillah ya, kalau untuk peminatnya masih banyak ya, cuman untuk penjualannya udah mulai menurun sih, ya karena ekonomi ya mas ya. Sekarang ini udah banyak yang pedagang juga, terus harga-harga udah mulai naik, bahan baku segala macamnya udah naik semua. Ya kayak ikan aja biasanya saya beli itu Rp40.000 ya mas, sekarang bisa Rp55.000. Terus harga plastik juga udah mulai naik ya, dari yang biasanya saya beli itu Rp8.000 sekarang Rp12.000 satu bungkusnya. Kalau saya jual itu satu picisnya Rp1.000, tapi sekarang saya jualnya Rp1.250 ya mas, karena kan kita melihat harga bahan pokoknya itu naik semua. Ya harapannya untuk pemerintah ya, kalau bisa tolong dulu dinormalisasikan lagi harga-harganya, terus juga bahan-bahan pokok itu tolong diturunin lagi lah.
4: Dirinya mengungkapkan sejak penyesuaian harga, volume penjualan pada setiap harinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dirinya berharap agar pemerintah segera turun tangan melakukan intervensi pasar guna meredam lonjakan harga bahan pokok. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang asisten rumah tangga ditangkap Polres Pringsewu atas dugaan pencurian perhiasan serta rekening ATM hingga buku tabungan dengan kerugian 46,7 juta rupiah. Pelaku tega menguras atas harta majikan meski sudah bekerja 4 tahun. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Tersangka berinisial YL 39 tahun, warga Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, ditangkap setelah rekaman CCTV di sebuah agen briling memperlihatkan pelaku melakukan transaksi penarikan uang menggunakan ATM milik majikannya. Tersangka mengakui pencurian ATM, buku tabungan dan perhiasan emas majikannya diambil ketika rumah sepi karena korban berpergian. YL nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi, biaya sekolah anak dan pengobatan orang tuanya. Kapolsek Pringsewu Kota, AKP Ramon Zamora menjelaskan, pencurian tabungan terungkap setelah korban menyadari kartu ATM dan buku tabungan hilang. Pelaku berhasil menarik uang di agen briling sebanyak 3 kali. Polisi juga mengungkap dugaan tersangka mencuri 17 gram perhiasan emas milik korban sekitar 3 bulan sebelumnya.
6: Jadi peristiwa tersebut diketahui oleh korban, itu kisaran kejadian tanggal 4 Juni 2026, itu di Pekon, Ambarawa Barat. Di saat itu korban menyimpan ATM berikut buku tabungan di dalam tas. Tetapi dalam tas itu dicatat juga nomor PIN. Karena si korbannya sudah faktor usia, supaya tidak lupa dicatatnya PIN. Nah, ATM dan buku tabungan tersebut ditemukan oleh YN, umur 39 tahun, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Itu diambilnya sebanyak 3 kali di briling. Sekisaran kerugian korban 4.200.000. Nah, jadi dari situlah mulai terungkapnya ketahuannya. Diketahui jadi 3 bulan yang lalu ternyata korban ini hilang emas yang sudah diambil oleh si tersangka. Itu emas itu sekitar 17 gram lah, sekitar 42.500.000. Nah, ketahuan itu dikembangkan oleh penyidik melalui olah TKP dan pemeriksaan secara maraton. Jadi emas tersebut dijualnya di salah satu toko yang ada di Pasar Pringsewu. Sehingga total kerugian sekitar 46.724.000 dari si korban.
5: Akibat perbuatannya, ART tersebut kini mendekam di balik jeruji guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

99.9 FM Surabaya dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di hari ini Minggu 28 Juni 2026 menjadi penutup weekend bulan Juni ya. Tinggal tersisa 2 hari lagi di Senin dan Selasa di bulan Juni. Setelah itu kita berganti ke bulan Juli. Weekend ini lumayan ramai dan padat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya ya. Dan apalagi di Minggu pagi ini akan ada kegiatan jalan sehat juga di Tugu Adipura sebagai rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung. Tentunya untuk Anda juga yang sudah bersiap di lokasi ya, tentunya semoga lancar untuk kegiatannya, semangat dan sehat selalu. Untuk Anda juga yang punya kegiatan lain lagi di rumah, lagi mungkin dalam perjalanan juga, karena memang weekend ini biasanya identik dengan itu tadi ya, mau jalan-jalan, rekreasi atau pulang kampung dan sebagainya deh ya. Kita akan temani Anda dengan segala rangkaian kegiatan Anda tentunya, karena pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Kali ini Kolombia versus Portugal. Siapa yang jadi jagoan Anda? Mungkin sudah ada yang pakai jersey-nya juga atau pakai aksesoris yang berkaitan sama bendera dari negara ini ya. Tentunya dari Portugal versus dengan Kolombia ini akan melangsungkan pertandingan di Stadion Miami. Nah, tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, kita masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, mari kita ikuti siaran langsung Piala Dunia. Kali ini Kolombia versus Portugal dari Pro 3.
4: Anda berada di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias mencoba melakukan umpan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan mencari kewenangan berdiri bebas umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal. Cepat menggiring gol, kami lihat di sana ada pemain 27 Luis Diaz umpan di kotak penalti. Oh, hampir-hampir saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Diaz ke daerah kotak penalti dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas tetapi sayang tendangannya ataupun contekannya ke gawang Diego Costa masih melambung dengan di

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Pada Lampung.

0: 95 Pro 2 bersama teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Di hari Minggu ini 28 Juni 2026, seperti biasa kita bakal temenin waktu pagi kalian di hari Minggu ini yang cukup cerah ya kayaknya ya. Dan buat kalian semua mungkin yang sekarang pengen berangkat ke suatu tempat, ada car free day gak sih?
1: Ada.
0: Ada ya, tadi sih gue lihat, gue lewat tadi jam 4:30 ya, atau jam 4 lewat, di daerah Tugu Adipura sudah mulai banyak stan-stan pada jualan gitu. Tapi katanya hari ini car free day-nya gak ada, cuman ada event apa gitu di sana. Tapi yang penting mah jalan ditutup intinya mah ya. Car Free Day itu intinya jalan ditutup gitu. Nah jadi lo kalau misalnya pengen kesana atau mungkin juga baru bangun kesiangan gitu ya, cepat bergerak karena takutnya mulai padet di daerah Tugu Adipura. Lo gak dapat parkir itu sangat merepotkan ya. Apalagi kalau dapat parkirnya jauh dari venue kan, ribet. Mendingan cari sarapan di tempat lain gitu ya. Tapi namanya ada event Car Free Day gitu-gitu kan, yang penting itu kumpulnya kan. Dan gak mungkin kayaknya, ada gak sih ke Car Free Day gitu, sendiri gitu datangnya?
1: Enggak.
0: Ada gak sih yang kayak gitu yang, gue mau datang ke Car Free Day sendiri gitu? Mungkin ada, tapi kayaknya pasti ke tempat-tempat kayak gitu enaknya barengan seseorang gitu ya. Entah itu teman, pacar, gak mungkin selingkuhan. Gak mungkin kesana selingkuhan, bahaya. Kalau di Lampung tuh bahaya ya. Yaudah lah pokoknya. Teman Pro 2 di pagi hari ini tentunya di Spada ya. Nanti di jam 7 kalian bakalan dengerin teman-teman dari Broadcaster Academy. Seru banget pasti. Kalau gak seru pindah channel aja. Kalau gak seru, tapi kalau seru dengerin terus sampai jam 10 nanti ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, terus keponcuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: satu tabib pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
0: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
0: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
0: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
0: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI.